0: menggunakan uang sebagai bahan kerajinan mahar melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Sanksinya, hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Waduh, kok bisa ya? Dalam pembuatan uang hiasan mahar, ada proses dilem, diselotip, distaples, sehingga uang jadi rusak. Uang yang rusak akibat dibuat hiasan mahar tidak dapat ditukarkan di bank. Karenanya, uang hiasan mahar diimbau untuk menggunakan uang kertas mainan saja. Nah, gimana? Mahar artistik tapi uang mainan? Atau tidak artistik tapi uang asli?
1: Din, kamu sering baca berita di rri.co.id kan?
2: Iya dong, Kak. Kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
1: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
2: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
1: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
2: Betul. Jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

Yo, Kamu Pro 2 masih stay di 89 FM Pro 2, fak-fak teman terbaik kamu. Kita Kamu Pro 2 ya, kita lanjutin lagi ya dengan obrolan kita pada hari ini. Kamu Pro 2 masih dengan pariwisata dan budaya nih. Nah, Kamu Pro 2, ketika wisatawan datang ke suatu daerah, mereka tidak hanya mencari pemandangan yang indah nih, Kamu Pro 2. Mereka juga ingin mengenal budaya, kuliner, dan kehidupan masyarakat setempat. Itulah mengapa budaya dan pariwisata menjadi dua hal yang saling melengkapi. Nah, semakin unik budaya suatu daerah, semakin besar daya tarik wisatanya nih, Kamu Pro 2. Nah, Papua dan Papua Barat memiliki banyak potensi wisata yang luar biasa nih, Kamu Pro 2. Mulai dari keindahan pantai, pulau-pulau eksotis, kekayaan bawah laut, hingga keragaman budaya yang menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan nih, Kamu Pro 2. Nah, selain memberikan pengalaman yang berkesan bagi pengunjung, sektor pariwisata juga mampu membuka peluang ekonomi bagi masyarakat melalui UMKM, kuliner, kerajinan tangan, hingga jasa wisata. Nah, kalau Sobat Pro 2 diminta merekomendasikan satu destinasi wisata di Papua Barat kepada wisatawan, tempat mana kira-kira yang akan teman-teman pilih dan kenapa nih? Nah, kalau Sukri di posisi itu, kayaknya Sukri bakal rekomendasiin Raja Ampat nih. Karena ya, kalau mau dibilang Raja Ampat itu emang bagus banget ya, Tamu Pro 2 ya. Nah, setelah mengetahui pentingnya budaya dan pariwisata, pertanyaannya adalah apa yang bisa dilakukan anak muda untuk ikut berperan? Nah, kita bahas ya di segmen terakhir nanti. Jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 89 FM.

0: saat bekerja, kita sering mendengar ungkapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Ish, aku lagi yang dipencet.
2: Ya elah, masih seringan aku kali, ah.
3: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.

Yo teman Pro 2 masih stay di 89 FM Pro 2, fak-fak teman terbaik kamu. Oke teman Pro 2 ya, di era digital seperti sekarang, promosi budaya dan pariwisata bisa dilakukan oleh siapa saja ya, termasuk anak muda nih teman Pro 2. Melalui media sosial, video pendek, fotografi, podcast, hingga siaran radio ya, generasi muda dapat memperkenalkan keindahan daerahnya kepada masyarakat luas. Namun promosi saja nggak cukup ya teman Pro 2 ya, kita juga perlu menjaga kebersihan tempat wisata ya, menghormati adat dan budaya setempat, serta mendukung produk-produk lokal agar manfaat pariwisata bisa dirasakan oleh masyarakat. Nah, karena sejatinya tahun kedua budaya yang terjaga dan pariwisata yang berkembang akan menjadi kebanggaan sekaligus kekuatan daerah untuk masa depan nih tahun kedua. Nah, tahun kedua budaya adalah akar yang menjaga jati diri kita ya, sementara pariwisata adalah jalan untuk memperkenalkan keindahan itu kepada dunia. Mari menjadi generasi muda yang bangga terhadap budaya sendiri dan aktif mempromosikan potensi daerah dengan cara yang positif. Oke teman Pro 2 ya, kebetulan juga di studio menunjukkan pukul 9.52 ya, dan kita udah berada di penghujung edisi nih teman Pro 2. Nah, Sukri izin pamit ya teman Pro 2 ya, teman-teman semuanya tetap semangat menjalani aktivitas ya, dan terus stay tune terus di 89 FM. Nah, karena teman Pro 2 selanjutnya di edisi Santai Siang, teman-teman bakal ditemenin bareng Kak Abdi ganteng banget nih. Oke okay. So buat teman-teman untuk keseruan berikutnya, jangan kemana-mana ya, tetap stay tune terus di 89 FM. Bye-bye.

0: kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, gak deh. Aku gak jadi ikutan tren ini deh.
2: Din, kamu sering baca berita di rri.co.id kan?
3: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
2: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
3: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
2: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
3: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: 89 FM Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu.

0: Info Pro 2 FM.
1: Wih. Masih 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Ya, teman Pro 2 balik lagi bareng Abdi Jepra. Ada di

Ya teman berdua, Abdi bakal nemenin kalian di segmen Santai Siang edisi 6. Juni 2026 di hari Sabtu ini Abdi bakal nemenin kalian dengan lagu-lagu keren dari mancanegara dan Indonesia tentunya, dan juga obrolan-obrolan seru ya teman berdua. Dan nanti di jam 11 kita akan bergabung dulu bersama musik trainer bersama Kak Aninda. Jadi buat teman berdua yang pengen request lagu ataupun cerita-cerita tentang weekendnya, boleh banget ya kirim aja ke WhatsApp kami di 0811-4894-990 atau bisa chat di RRI Digital. Oke, sebagai awalan ini ada lagu dari Rionho dengan Bila Jodoh Kamu. Check it out.

Dengarkan dan ikuti Pro 2 Fak Fak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari. Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya Toko, ballcast, dibalik bola, Ball Man versus Machine, dan masih banyak.

Apakah kalian tahu dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan keterampilan, tapi juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pebalap? Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap, seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dengan semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman, tetapi juga bisa meningkatkan performa mereka di lintasan. Bagaimana? Menarik kan?

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Hitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: You're late. I'm already here. Talk to me.
2: You will have visual confirmation of your mark in the next 10

disiarkan dan ikuti Pro 2 Fanfan melalui 89 dan RRI Digital setiap hari. Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Alah, tarian daerah. Gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang meragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya, Rin. Aku buat juga.

0: sakit.
1: Ya teman berdua, ini lagu dari Angie Carvalho dengan remuk. Ini spesial requestan dari kakak siapa?
2: Zulia.
1: Kakak Zulia dari di Jakarta ya. Buat kakak Zulia, happy untuk mendengarkan. Dan jangan bosan-bosan untuk request terus ya. Teman berdua lain boleh banget untuk request juga. Kirim aja requestan kalian di nomor WhatsApp kami di 08121489499. Seperti kak Zulia yang requestnya dari pagi, sore, malam, siang, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Mantap banget. Terima kasih Kak Zulia.

0: ini uang mahar buat aku.
1: Wah, indahnya. Makasih, sayang.
2: Kini, sedang tren uang mahar dibentuk menjadi kerajinan yang sangat indah. Eits, tapi hati-hati loh. Tahukah Anda, menggunakan uang sebagai kerajinan mahar dilarang keras. Bahkan pelakunya bisa terancam hukuman penjara. Mengutip laman kumparan.com, menggunakan uang sebagai bahan kerajinan mahar melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Sanksinya, hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Waduh, kok bisa ya? Dalam pembuatan uang hiasan mahar, ada proses dilem, diselotip, distaples, sehingga uang jadi rusak. Uang yang rusak akibat dibuat hiasan mahar tidak dapat ditukarkan di bank. Karenanya, uang hiasan mahar diimbau untuk menggunakan uang kertas mainan saja. Nah, gimana? Mahar artistik tapi uang mainan? Atau tidak artistik tapi uang asli?

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.

ketika Indonesia masih bernama Hindia Belanda, alat transportasi yang dominan digunakan adalah kereta kuda, seperti dokar, bendi, juga becak. Untuk mengendarainya, para kusir juga harus memiliki lisensi mengemudi, atau ketika itu disebut rebus, yang konon mulai diberlakukan di Batavia pada tahun 1938. Mereka tetap wajib mengikuti tes keterampilan mengemudi untuk bisa mendapatkan rebus dan membayar biaya administrasi. Lalu, aturan yang sama pun juga menyasar para tukang becak di zaman itu.

0: sore ceria. Teman terbaik kamu.
1: Oke, nomor 2 sudah jam 11 siang ya. Itu artinya kita untuk bergabung dulu ke Prodo Jakarta untuk mendengarkan Musik Foreigner di hari Sabtu ini bersama Kak Dandi Setiadi. Dan demam Prodo nanti jam 12 Abdi bakal kembali lagi untuk mengisi siaran di Prodo. Fak-fak, jadi jam 12 kalian baru boleh banget untuk request ataupun cerita-cerita. Tapi di satu jam ke depan ini kalian akan ditemani sama Kak Dandi Setiadi yang keren banget. Dan obrolan-obrolannya pasti seru, jadi kalian stay tune terus di Prodo RRI.
2: Sorry, boleh dideketin mic-nya sendiri, Mas.
3: Aku sempat dulu nyanyi juga.
2: Oke.
3: Okay. Aku mulai musik tuh di waktu sekolah.
2: Oke. Okay.
3: SMP.
2: Oke, okay, SMP.
3: Sebenarnya agak banyak ini sih, banyak-banyak apa namanya ceritanya. Sebelum jadi anak band juga dulu kan.
2: Oke. Okay.
3: Buat-buat lagu. Nah, sebenarnya awal itu karena penasaran kok gua susah dapet cewek.
2: Oh. Pertanyaan dari situ dulu.
3: Yes, dari situ.
2: Okay.
3: Sebenarnya dari situ. And then waktu itu coba-cobalah belajar-belajar nyanyi waktu SMP, terus ikut les vokal juga
2: pas enggak. Okay. Oke.
3: Okay. Coba bentuk band, nah dari situlah mulai suka, oh ternyata begini, oh ternyata begini.
4: Ternyata lalu banyak dapet cewek.
3: Lumayan.
2: Benar, berhasil berarti.
3: Saat itu gitu. Jadi okay, awalnya kurang lebih kayak gitu.
2: Oke. Okay. Jadi sebelumnya ngeband ya. Posisinya okay waktu itu?
3: Waktu itu belajar-belajar jadi drum juga, drummer apa segala, main gitar juga, terakhir vokal. Pas pengen bangetnya jadi vokalis.
2: Oh, akhirnya vokalis. Oke. Harusnya ceweknya banyak ya, Mas Rio?
4: Bukan harus sih, memang udah banyak. Oh, ya. Kelihatannya gitu ya kan?
3: Kelihatannya.
2: Oke. Tapi kenapa memutuskan ke, bukan apa ya, beralih lah ya, beralih ke dunia yang sekarang nih, Mas Dan?
3: Oke. Okay. Jadi awal mulanya tuh aku di kuliah itu jurusannya sinematografi.
2: Oke.
3: Okay. Aku boleh nyebutin ininya?
2: Kampusnya? Boleh.
3: Aku kuliah dulu di UMN di Tangerang.
2: Oke.
3: Okay. Nah, waktu itu aku ngeliat teman-teman aku kok kayaknya pada ngonten-ngonten tuh 2016.
2: Oke.
3: Di kantin apa segala, kalau misalnya kenal Chandra Leo,
2: Rap,
3: terus.
2: Oh, itu sangkatan tuh.
3: Edozel, ya.
2: Oh.
3: Jadi pada saat itu mereka ngapain ya, pada bikin video enggak jelas.
2: Yeah,
3: pada
2: saat
3: itu belum YouTube, tapi Instagram.
2: Iya, IVG, IVG.
3: And then pas makin lama nih bulan depan kok beli mobil, kok beli ini.
2: Oh.
3: Makin penasaran lah. Kayaknya mereka cuma buat video doang kok. Apa iya dari situ hasilnya? Ternyata didoronglah sama teman buat bikin konten dari situ.
2: Oh gitu.
3: Nah, dari situ baru mulai, oh ternyata begini ngasilinnya.
2: Dari
3: 2016 sampai 2017 akhirnya baru dapat peaknya tuh untuk gimana caranya ngasilin duit dari digital.
2: Oh,
4: ternyata UMN ya?
3: UMN.
4: Gue dulu dosennya UMN.
3: Oh ya?
4: Iya.
3: 2000 berapa om?
4: 2010 startnya. Salah 2010. Satu murid gue itu Gamaliel.
2: Oh, Gamaliel, GAC.
4: Dulu di DKV ngajarnya musik musik film.
3: Iya, dulu kan itu semester 1 sampai 3 itu DKV, baru semester 3 dipecah.
4: Mau
3: ke sinem, animasi, DG, gitu-gitu.
2: Berarti Mas Lin harusnya sungkem dong sama Om Bro dong. Nih, dosennya dosennya. Ternyata dosennya ya Om ya?
4: Dosennya. Tapi 2016 kan start
3: aku,
4: ya?
3: Aku mulai, enggak, masuk tuh 2012.
2: Sebelumnya.
4: Berarti ketemu dong.
2: Ketemu harusnya.
3: Harusnya ketemu.
4: Masuk gak ke musik film?
2: Wah, jangan.
4: Jangan-jangan
2: di kantin. Nggak ke kelas. Nongkrong doang nih.
4: Bikin lagu di kantin.
3: Bisa jadi. Soalnya waktu itu kayaknya emang familiar mukanya.
4: Iya, salah satu Gamaliel. Kalau Gamaliel tuh rajin masuk ke gua.
2: Oke. Okay.
4: Makanya
2: ini nggak pernah kelihatan ya Mas, dan ini di kelas pernah lihat nggak?
3: Okay. Izin, kayaknya
4: nanti kita coba tracking ya. Siapa tahu masih ada mapnya.
2: Siapa tahu nilainya masih ada gitu.
4: Oh, tapi kayaknya sih kalau 2016, gue 2010 berarti
3: harusnya
2: masih ketemu ya?
3: Harusnya tahu.
2: Masih aktif tapi?
4: Sekarang enggak. Sekarang gue kan musik bisnis di isi perang panjang.
2: Oh. Oke, tapi sebelumnya ngajar di UMN
4: dulu.
2: Nice. Oke, jadi sebelumnya justru ketigernya sama teman-teman seangkatan ya waktu itu ya?
3: Seangkatan, iya.
2: Chandra Liao,
3: terus Tommy Lee,
2: Marlo, ya, ya itu zaman-zaman IVG ya. Udah lumayan lama itu, kalau nggak salah 2012-2013 ya awal-awal ya?
3: Awal-awalnya sih iya.
2: Ya kan, awal-awal sih itu.
3: Cuman pas ngelihat mereka agak bisa menghasilkan itu 2015 lah.
2: Oke, 2015.
3: Di situ lah.
2: Mulai kelihatan hasilnya tuh ya.
3: Ya.
2: Nice. Oke, kalau sekarang nih berarti Mas Lin ada di bidang apa nih?
3: Aku sekarang punya brand agency.
2: Oke.
3: Okay. Jadi sebenarnya karena keresahan juga sih yang dimana kan sebenarnya aku nge-YouTube tuh dari 2016 sampai 2021.
2: Oke.
3: Okay. Nah, ini agak bad history ya. Jadi si YouTube aku itu dulunya itu ke-hack di 2021.
2: Oke.
3: Okay. Jadi ya bisa dibilang sempet stres ya di 3 tahun pertama setelah hilangnya channel itu.
2: Oh ya.
4: Berapa subscribe itu?
3: Dulu itu 800.000.
2: Banyak banget itu ya.
4: Hilang begitu aja.
3: Iya. Sebenarnya bukan karena angka atau apanya ya, cuma lebih ke kayak ini kan nge-build ini tuh memang dari nol banget
2: pada saat itu. Iya, benar.
3: Gitu. Terus aku punya keresahan yang dimana ya mungkin aku bisa membantu dengan apa ya, dengan yang aku tahu dan apa yang aku bisa dan aku mencoba untuk bisa membuat orang tuh happy dengan apa yang aku punya.
2: Oh, gitu. Oke. Keresahannya awal dari situ.
3: Nah, dari situ awalnya.
2: Oke. Lalu akhirnya mulai untuk membuat sebuah brand agency ini gimana tuh, apakah awalnya struggling banget
3: iya karena posisinya pada saat itu adalah aku jadi karyawan kayaknya.
2: Oh iya.
3: Aku apply kerjaan juga dan di situ kayaknya enggak sesuai nih apa yang udah aku hasilin dengan apa yang udah aku hasilin sama effort dan apa yang aku terima.
2: Oke.
3: Kayaknya gue bisa ngasilin yang lebih deh, maksudnya dalam arti ya apa fee profesional gue harusnya bisa lebih dari ini dong. Harusnya ya.
2: Oke.
3: Karena bisa dibilang agak sulit ya diterimanya ya pada saat itu ya. Akhirnya mencobalah ngobrol sama temen apa segala, dia juga di visual juga.
2: Okay.
3: Yang dimana kita punya pemikiran yang sama, akhirnya kita membuatlah visi itu.
2: Gitu. So far gimana ya, maksudnya kan di era digital kan banyak banget ya orang bikin konten tapi asal jadi gitu.
3: Right.
2: Nah kalau Mas Den gimana untuk dari segi pembuatan konten juga idenya, eksekusinya. Yeah. Gitu.
3: Oke. Okay. Itu gue punya mindset yang dimana gue harus sempurna dulu dari segi visual.
2: Oke.
3: Okay. Dulu waktu di YouTube itu gue upload video tuh paling seminggu sekali atau dua minggu sekali karena ketika gue merasa videonya belum layak untuk tayang itu nggak akan gue tayangin.
2: Oke.
3: Okay. Itu.
2: Oke. Okay.
3: Jadi ada beberapa yang memang kayak misalkan hook ya, hook yang sekarang jadi tren tuh kan hook ya, hook di video-video.
2: Di video.
3: Short. Nah dulu itu gue termasuk pionirnya juga.
2: Oh ya.
3: Jadi waktu-waktu zaman-zaman 2016 itu kan video memang konten-konten nggak ada yang pakai hook, clickbait gitu-gitu ya. Yeah. Nah, pada situ gue pakai tuh pertama kali gitu 2016. Dan akhirnya di copy sama beberapa youtubers yang dimana juga ternyata works juga pakai.
2: Pakai hook
3: gitu.
2: Iya. Karena orang butuh apa ya? Di video nggak cuma video ya, tapi ada marketing karena, strategiknya.
3: Iya, buat orang interest dulu.
2: Iya, benar.
4: Sama kayak lagu juga.
2: Sama kayak lagu ya.
4: Ada hooknya. Gitu.
2: Ada hooknya. Nah,
4: kalau hook tuh kita taunya kan di properti ya.
2: Iya.
4: Kenapa semua jadi hook gitu?
2: Ya? Kalau nyari rumah hook bagus ya.
4: Iya. Hook ternyata di visual.
2: Di visual ada juga. Oke. Tapi kalau ngelihat sekarang gimana nih konten-konten yang ada tuh? Sebenarnya apakah sesuai, maksudnya kalau Mas Lin lihat kayak ini konten bagus kok sekarang-sekarang, apa justru kayak aneh ya konten-konten sekarang gitu?
3: Oke. Kalau secara quality udah pasti menurun.
2: Oke.
3: Tapi quantity setiap orang berlomba-lomba untuk membuat konten sehari bisa 10-20.
2: Oh, banyak banget ya.
3: Pasti, karena saingannya kan banyak banget ya. Dalam arti sekarang kan kayak orang mau terkenal itu kayaknya gampang banget ya. Kalau dulu kita mikir strategi gimana caranya kita mau dikenal sebagai apa, kita nanti mau jadi apa gitu kan di internet. Cuma kalau sekarang kayaknya memang ya tinggal upload aja dan bisa FYP.
2: Beda.
3: Karena secara secara tren juga berbeda. Zaman dulu mungkin melihat sesuatu yang berbeda di internet itu jadi perbedaan yang mencolok. Tapi kalau sekarang mungkin justru tanpa video yang diedit, kayaknya orang lebih suka.
2: Oh, jadi raw aja.
3: Raw aja.
2: Oke.
3: Contohnya kayak kemarin yang
4: live stream ya.
3: Marathon. Itu segede itu karena memang mereka pengen lihat sisi lain dari humannya.
2: Kayak orang nongkrong jadinya.
3: Gitu.
2: Jadi justru orang tuh lebih suka konten yang genuine gitu, yang natural, yang nggak dibuat-buat.
3: Yes.
2: Iya. Cuma sekarang juga banyak ya konten-konten yang satir ya, yang kayak di sekitarnya ada apa, pengen coba ngeparodiin tapi dengan satir gitu ya, nyentil ya.
3: Betul.
2: Itu juga naik juga tuh.
3: Naik juga.
2: Iya. Kalau dari Mas Dan, strategi untuk di hari ini apa nih kira-kira untuk kontennya supaya mungkin atau brand mungkin yang pengen FYP gitu.
3: Ya, sebenarnya semua konten sama aja, tinggal gimana kita bisa ngejual ini barang. Kalau misalkan di otak gua tuh semua barang tuh bisa dijual. Tinggal gimana kita menempatkan si barang ini di market yang tepat. Jadi kayak misalkan kita punya mau jual produk di apa namanya sosial media. Tinggal kita bidik aja nih orang-orang yang memang suka target sama produk kita. Produknya produk yang menengah ke atas itu tinggal di apa namanya di adjust aja.
2: Jadi memang ada adjustmentnya juga di situ Mas ya. Oke.
4: Dengan lagu juga.
2: Kayak lagu ya. Kalau dari Mas Rio ada yang mau ditanyain gak ke Mas Dan mungkin?
4: Iya, ini karena kita juga rencananya mau bekerja sama, jadi ada beberapa branding tapi lebih ke talent kan. Nah tentunya talent-talent ini juga bagaimana caranya bisa muncul di permukaan aja dulu.
2: Ya
4: kan, nggak harus viral dulu tapi muncul di permukaan, karena kan sehari ini kan bisa jadi miliaran lagu ada di dunia ini.
2: Betul.
4: Terus yang rilis juga banyak, makanya nggak mungkin dia muncul tiba-tiba. Maka harus didorong dengan sistem-sistem yang ada. Nah makanya tadi kita cerita itu benar banget, kalau sesuatu atau barang itu bisa dijual kapanpun, dimanapun. Tapi bagaimana caranya dia ada di tempat yang tepat kan?
2: Iya betul.
4: Etalasenya tepat. Di sisi Nada Bumi produksi juga gitu, karena segitu banyaknya talent. Nah ini kan lagunya juga harus diperjuangkan. Contoh kayak tadi, kadang-kadang yang raw itu lebih bagus. Makanya di talent juga dihasilkan gimana supaya suaranya itu gak terlalu editan melodyne.
2: Kalau
4: diedit gitu ya, kalau pici-pici dikit okay lah. Tapi kalau dari A sampai Z harus diedit, itu kan jadi gak raw, jadi gak natural lagi. Jadi itu sebenarnya kesamaan-kesamaan tapi di versi yang berbeda. Nah sekarang tinggal disatuin aja dari sisi kreatif sama dari sisi produksi, bagaimana caranya ini bisa muncul di permukaan barang gitu.
2: Tapi kalau dari Mas Dan nih, misal saya pengen jual kacamata gitu, yang lensanya kuning, kira-kira mudah nggak dijual gitu kayak yang dipakai Om Rio nih? Kacamata tapi
4: kalau saran sama gua, dia selalu fokusnya itu cuman di kacamata.
2: Kayak, lu kebayang gak sih sebenarnya yang di dalam situ tuh gelap kuning apa enggak? Gitu, lu penasaran gak?
1: Kayaknya kuning ya.
4: Kuning gitu, kan?
2: Ternyata enggak. Serius. Lu gimana coba jual kacamata yang dari luar kuning, dari dalamnya enggak kuning ternyata?
4: Sesuatu kan?
2: Iya.
1: Ya, jadi sesuatu juga maksudnya.
4: Karena kalau dia di luar kuning, di dalam kuning, mata gua kuning nanti.
1: Tapi kan ada yang begitu kan?
2: Ada.
1: Tapi ini enggak, yang ini enggak.
4: Ini pakai teknologi tapi enggak ada melodanya.
2: Ini dari luarnya kuning tapi dalamnya biasa.
4: Kalau kuning gua gimana bacanya?
2: Jadi sama ini gua berpikir kalau Mas Rio datang tuh dia ngeliat semuanya kuning gitu. Ternyata enggak. Ternyata itu tipuan aja.
4: Gimik.
2: Oke, teman Produ, nanti kalau misalkan ada yang mau ditanyain boleh banget nih gue buka hotline Produ FM Jakarta di 08 11 800 105. Kita harus break dulu, satu lagu dulu teman Produ buat temenin lo di pagi hari ini.

0: Teman Pro 2 masih di Music Planner Teman Pro 2, dan gue masih sama Om Rio dan juga Mas Dance di pagi hari ini.
1: Halo.
0: Kita masih ngobrol tentang seputaran nih yang ya anak-anak muda aja yang menggelutinya.
1: Tapi orang tua ya?
0: Iya, enggak, maksudnya ini juga PR enggak sih Mas? Maksud gue kayaknya di umur-umur yang lebih senior, right, itu kayak apaan sih agency gitu? Agency itu apa sih gitu? Lu menjelaskan itu ke generasi atas lu gimana?
2: Iya. Sebenarnya mereka juga sebenarnya banyak yang melek, banyak yang enggak juga. Maksudnya melek dalam arti ternyata di digital ini bisa nge-support bisnis gua nih. Tapi ada juga yang memang agensi yang tanda kutip nakal dalam arti gini. Jadi mereka memprovide dalam arti awareness apa segala. Kan sebenarnya kalau kita

0: Nah. Takutnya dipikirin macam-macam kan kalau sama orang yang agak tua kan takutnya mikirnya parno gitu kan. Iya.
1: Kalau di dunia musik sama. Jadi kalau lagu itu cuma satu dirilis terus beberapa bulan lagi baru rilis, maka algoritmnya enggak jalan. Mm-hmm. Nah, makanya dibuat konsisten minimum sebulan sekali supaya itu naik secara wajar.
0: Yang enggak dibucin wajar.
1: Enggak dibucin pakai robot-robotan atau gimana. Jadi dia naiknya tuh benar-benar natural. Tapi kalau cuma satu setahun lagi baru rilis ya enggak jadi apa-apa.
0: Oh iya. Sama juga kan Om Rio di musik mungkin juga banyak orang-orang yang masih meragukan kayak di musik duitnya dari mana gitu. Kalau Om Rio menjelaskannya gimana?
1: Iya, jadi banyak talent-talent baru ini kan ada dua kemungkinan. Satu, karena orang tuanya pengen anaknya jadi top.
0: Oke.
1: Okay. Yang paling banyak.
0: Oke.
1: Okay. Yang kedua, anaknya juga pengen jadi artis.
0: Iya.
1: Ibunya pengen anaknya top, dia sendiri pengen jadi artis. Okay. Nah, sekarang bagaimana kita itu mewakilkan itu supaya menuju ke sana? Tapi kan kita tidak boleh berharap mengasih harapan ke mereka bahwa lu pasti jadi artis.
0: Iya. Oh, enggak boleh dikasih janji ya, itu ya.
1: Karena enggak ada yang tahu, karena kan Tuhan yang ngatur nanti kan. Cuman proses menuju ke sananya. Nah, ini ke bagian-bagian kita nih. Jadi yang bagian kreatifnya, saya di bagian produksi dan lain-lainnya, ada agregator, ada publisher. Ini gunanya sistem untuk menuju ke sana.
0: Oke.
1: Nah, itu yang kita harus kasih tahu bahwa karena ini kayak gini nih, nanti kan talentku bawa, aku mau sounding lagi ke talent-talent, karena kadang lupa atau memang enggak ingat. Sama ya, lupa enggak ingat. Kita udah kasih tahu, "Hey, kalau sudah rilis, sebelum rilis H-3, H-1 dan lain-lain, dan setelah rilis, mereka harus bikin konten kan?"
0: Oh iya, harus.
1: Harus ya, harus. Biarpun kontennya raw. Okay. Tapi kadang, "Ya Om, jalan." Ntar kita cek, enggak nih, hari satu hari ini dia enggak bikin konten nih. Kenapa? Kalau dia putus-putus kontennya, ya enggak konsisten.
0: Enggak konsisten.
1: Karena mau Spotify, mau YouTube, mau apapun, mereka cuma menunggu konsistensinya kita.
0: Okay. Yes.
1: Dia mau seorang Whitney Houston, seorang Taylor Swift.
0: Iya. Yeah.
1: Ya Spotify dan lain-lain gak peduli sebenarnya.
0: Tapi
1: yang dipeduli dia konsisten. Nah, kalau algoritmanya bagus, maka platform-platform ini akan membantu support. Gitu. Karena apa? Itu jualan mereka. Karena kelihatan, brandingnya oke nih. Gue support aja. Untuk apa? Untuk si artisnya oke, untuk dianya pun juga dapat konversinya, kata Dandi tadi. Terkonversi semua
0: dari views dan pendengar
1: semuanya, udah pasti nanti akan jadi duit kan itunya.
0: Oh.
1: Tapi kalau algoritmanya nggak jalan, maka sebuah platform seperti Spotify ngapain dia harus naikin?
0: Iya.
1: Gitu.
0: Ya,
1: sepi juga gitu. Jadi dia nggak peduli sama artisnya. Tapi kalau dia peduli, si artisnya juga peduli dengan dirinya, dia bikin konten. Apalagi kalau kontennya mulai dari yang raw, tiba-tiba udah mulai rapi sampai hebat banget.
0: Kayak bagus ya.
1: Iya, itu sih keren.
0: Oh, iya. Jadi bertahap memang
1: bertahap.
0: Ya.
1: Bertahap. Enggak bisa juga talent kita baru tiba-tiba besok kontennya keren banget, itu enggak mungkin.
0: Iya. Proses. Kecuali dia punya kru yang banyak gitu ya. Gitu.
1: Oh, kalau krunya cuma orang tua sebagai manajer enggak mungkin banget gitu. Cuma kita harus edukasi terus gitu bahwa konten ini seberapa penting. Ya karena relate dengan barangnya apa, lagu kan, sama dianya gitu.
0: Iya jadi menjualnya ini nggak cuma lagunya doang, tapi juga mungkin karakter dan personalitinya dia. Nah,
1: kebanyakan artis-artis muda yang baru naik, ya belum jadi ya, baru naik
0: meletek, mereka, baru meletek
1: tapi belum matang di pohon.
0: Iya, belum di pohon, belum dipetik ya. Baru meletek
1: kebanyakan nih. Ya, aku ngelihatnya dari apa yang terjadi. Mereka proses betul.
0: Yeah.
1: Tapi proses itu dia hanya cuma memikirkan, gua harus oplas hidung dulu nih. Aduh. Gua harus ada ini dulu kan gitu. Biasanya ya. Tapi dia nggak memikirkan bahwa produknya dia itu seberapa penting. Sehingga tiba-tiba udah terjadi aja, misalnya ya, oplas udah jadi, ini udah jadi. Tapi ini nggak diimbangkan. Ya, dia nggak kerjasama sama kreatif seperti Dandi. Dia nggak bikin konten sesuai apa yang diarahkan. Akhirnya apa?
0: Blunder juga.
1: Ya, ini lagunya juga nggak terlalu naik juga. Kenapa? Kan bukan itu yang dilihat. Prosesnya jalan, lagunya benar, memang dibikin dengan strategi yang mateng, lalu ada tim-tim yang di belakang yang dukung dia, itu baru oke. Tapi kalau di ujung nanti ternyata lagunya juga tidak berhasil, no viral, ya berarti sama dengan ikhlas.
0: Harus gitu ya.
1: Harus gitu ya.
0: Jangan
1: marah sama Tuhan kan.
0: Iya, benar.
1: Berarti proses sudah jalan, tapi enggak dilakukan prosesnya tapi pengen viral. Ini banyak. Banyak yang gitu, kok viral-viral lagunya gitu. Tapi dia gak ikutin proses yang benar.
0: Nah, kalau dari Mas Den, untuk ngejar viral tuh sebenarnya salah gak?
2: Ngejar viral, ya gak salah juga sih.
0: Gak salah juga.
2: Cuman memang banyak orang yang
1: instan
2: ya, menyalah

0: artikan lah keviralan itu, maksudnya dalam arti kalau kita, karena tanggung jawabnya besar kalau viral, bro.
1: Iya, yeah, betul.
0: Ya kan, ya, lu harus kayak mungkin secara moral, secara mungkin apa yang udah lu lakuin itu tanggung jawabnya besar banget.
2: Udah nggak bisa ke mall.
0: Iya, betul.
2: Minta tanda tangan
0: dulu.
1: Oh, artis banget.
0: Tapi dulu itu gue punya temen prankster.
1: Oke.
0: Okay. YouTuber juga.
1: Dia suka ngeprank nih.
0: Iya, suka ngeprank. Okay. Dia ngeprank di mall, salah satu mall di Depok kalau nggak salah ya. And then dia teriak waktu zaman film apa tuh, horor yang di luar tuh. Lupa
1: apa, Conjuring?
0: Conjuring kayaknya, atau apa, lupa. Dan dia teriak di situ di mall.
1: Oke.
0: And then satu mall tuh kayak speechless dong.
1: Oke.
0: And then dia di grab sama si security. Abis itu suruh dihapus semua video-videonya. Terus dia difoto, di fotonya dia itu ditempel di mall itu dan enggak boleh ke mall itu.
1: Oh, di banned akhirnya.
0: Di banned.
1: Oh, gila.
2: Waduh.
1: Enggak boleh ke mall itu?
0: Enggak boleh.
1: Mall yang bagus apa yang jelek yang
0: lupa,
1: di Depok?
0: Pak, lupa Depok.
1: Kalau yang bagus kita tahu pasti cuma satu.
2: Kalau yang jelek enggak apa-apa maksudnya.
1: Iya, kita, maksudnya ada alternatif mall lain gitu loh. Iya, iya, iya. Oh, jadi justru apa ya, impact sosialnya juga harus dipikirin ya.
0: Betul.
1: Iya, iya, iya. Enggak boleh apa ya, maksudnya semata-mata pengen viral, tapi caranya etiknya enggak bagus lah ya.
0: Iya. Karena sebenarnya ada stigma yang salah juga yang dipresentasi di Indonesia sebenarnya.
1: Apa tuh?
0: Jadi kayak misalkan, wah ini video ini settingan nih.
1: Oh, jadi, iya iya.
0: Nah, justru kita tuh memang harus di-script itu video atau si konten itu.
1: Oke. Okay.
0: Cuman di Indonesia kan, oh gak natural nih apa segala.
1: Iya iya.
0: Yang namanya entertain itu semua ada scriptnya.
1: Betul.
0: Dari A to Z-nya itu ada endnya, ada startnya, ada semua segala macamnya lah. Cuman kalau di kita kan ngelihatnya kalau nggak natural tuh
1: scripted jadinya, gitu. Ya, ya.
2: Karena dua beda. Karena dua entertain tuh panggung sandiwara.
1: Asik
2: tuh.
1: Kata iya. Ini. Iya, iya.
0: Nah, balik lagi ke tadi yang temen aku yang prankster itu.
1: Oke.
0: Okay. Ya dia apa namanya nggak nge-script gitu loh. Jadi ujungnya
2: spontan maksudnya.
0: Spontan. Oh. Jadi artinya adalah kan nggak ada bedanya ketika kita mengentertain orang sama orang gila,
1: iya
0: kan?
1: Iya.
0: Teriak-teriak jadi kayak orang gila dong, benar nggak?
1: Jadi problem ya.
0: Mengganggu orang juga.
1: Iya.
0: Gitu.
1: Iya, benar-benar. Jadi sebenarnya penting ya untuk konten itu di-scripted gitu ya.
0: Pasti.
1: Kalau ngeprank tapi jadi orang gembel gitu masih gak apa-apa gak?
0: Ya tergantung. Tujuannya ini membuat kontennya untuk apa?
1: Oke.
0: Okay. Ada meaning apa yang disampaikan di situ?
1: Oke.
0: Okay. Gitu sih. Sebenarnya mau konten kayak apa aja, ketika meaningnya itu benar dan ada tujuan yang pasti,
2: Oke.
0: Oke. Gak
2: masalah. Yeah. Berarti yang teriak tadi itu karena dia gak izin sama satpam.
1: Bisa jadi.
2: Makanya ditangkep kan?
1: Iya. Yeah. Mungkin kalau izin didiemin aja atau diliatin doang gitu kan? Yeah. Omong konten gitu. Iya ya, tapi kalau menurut Mas Dan gimana? Kalau sekarang kan fenomena mostly orang bukan ya konten masih, tapi mostly orang tuh sekarang pengen jadi streamer.
0: Iya. Yeah.
1: Dengan cara kayak ya udah gue on cam, gue hidup sehari-hari, gue dapet saweran gitu. Betul. Menurut lo gimana, Mas?
0: Ya yang jadi game changer sebenarnya waktu itu TikTok kali ya platformnya.
1: Mungkin,
0: ya.
1: Mungkin.
0: Dari situ kita melihatnya lebih mudah dibandingkan lu milih platform YouTube atau mungkin Instagram gitu. Nah, mungkin dari situ berawalan dan juga mungkin ada salah satu influencer yang ngebuat itu pertama kali and then pada ngikutin gitu ya.
1: Banyak banget.
0: Orang Indonesia biasanya gitu.
1: Banyak
0: kan.
1: Banget.
0: Apa yang dimulai dan itu rame biasanya diikutin tuh.
1: Iya. Yeah.
0: Ya kurang lebih sih kayak gitu sih.
1: Iya. Yeah. Dan Mas pasti kiblat itu keluar negeri dulu nih, kayak orang kita ngeliat yang di luar negeri mungkin waktu itu Aisyah Speed kali ya. Aisyah Speed lagi rame banget.
0: Betul.
1: Untuk streaming terus tiba-tiba diikutin lagi lah sama Indonesia
0: gitu ya.
1: Iya. Jadi memang sekarang kontennya itu bergeser nih teman produk. Kalau lo ngeliat di YouTube atau di TikTok, orang tuh raw-raw-raw-nya itu ya.
0: Betul.
1: Meskipun mungkin ada beberapa gimmick ya.
0: Mm-hmm.
1: Gimmick-gimmick itu masih ada.
0: Karena tren udah pasti ya muter-muter di situ aja.
1: Iya benar. Pasti enggak jauh-jauh ya.
0: Enggak jauh-jauh.
2: Ya sama kayak musik juga gitu. Mulai start nih. Chordnya 3 jurus. Ya kan, C, G, F.
1: C, G, F.
2: Terus dia udah mulai ini seorang, misalnya aku ya, dari awal. Terus lama-lama kasih minor 9 lah.
1: Asik.
2: Ya, lama-lama berkembang kan chordnya kan.
1: Kasih fish.
2: Ya, sampai di satu titik jadi nge-jazz.
1: Oh iya
2: deh. Udah ribet banget mainnya.
1: Iya udah ribet banget.
2: Nanti suatu ketika dia bosan tuh balik lagi ke 3 jurus lagi.
1: Oh iya. Udah paling gampang ya.
2: Udah paling gampang.
1: Mungkin kayak si jago-jagonya orang kalau nyetem gitar tetap teng-deng-deng-deng-deng gitu kali ya. Iya kan.
2: Betul.
1: Si jago-jagonya orang kalau nyetem kayak gitu tetap ya.
2: Iya. Sama kayak seorang musisi hebat gitu. seorang Indra Lesmana. Betapa hebatnya kalau main.
1: Betul. Dan
2: favorit gua tuh kalau dia main sampai sesulit-sulitnya enak aja gitu.
1: Benar, benar.
2: Tapi ketika dia bikin musik yang sederhana, dia sederhana banget.
1: Enak banget juga.
2: Iya, enak banget dengan chordnya yang polos ya. Enggak perlu ditambah not 11 gini segala macam enggak.
1: Iya, benar-benar.
2: Jadi tahu porsinya.
1: Betul, betul, betul. Penting tuh teman pro 2. Jadi lu harus tahu porsi dan positioning-nya juga.
2: Iya, semua dibuat pakai mayor 11, orang enggak mau denger kan.
1: Oh iya, apaan nih gitu.
2: Lagunya pop.
1: Lagu apaan nih gitu jadi ya.
2: Iya,
1: itu penting tuh. Jadi semoga semua konten yang diproduce atau lagu entah apapun itu konten digital tetap bertanggung jawab, tetap scripted dan tetap disampaikan pesannya dengan baik ya pastinya.
2: Betul, betul.
1: Gitu. Oke, nanti kita bakal ngobrol lagi teman pro 2, tapi satu lagu dulu nih. Ini enak banget nih. Slang dengan I Miss You But I Hate You. I miss you, baby.

0: Music FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih di Music Planner barengan sama gue Landi Kersandaru, Om Rio dan juga Mas Dan sendiri di pagi hari ini.
1: Yes.
0: Dan tadi kita masih ngobrol-ngobrol ya tentang apa tadi terakhir bagaimana sebuah konten digital itu bisa diproduce dengan tetap bertanggung jawab ya.
1: Selalu bertanggung jawab.
0: Selalu bertanggung jawab. Oke. Okay.
1: Jadi mau dia di dunia musiknya, mau di dunia kreatif, ini enggak bisa lepas.
0: Ya. Yeah.
1: Harus relate gitu dua-duanya.
0: Oke. Okay.
1: Ya, mungkin Dandi juga punya kerjaan-kerjaan yang lain gitu di luar yang dunianya musik kan.
0: Iya, iya.
1: Tapi karena beliau juga basicnya juga di musik, pasti paham banget gitu. Ada musik itu kan branding sama produk.
0: Benar.
1: Iya kan? Jadi itu yang harus beda. Mungkin strategi beda-beda tapi tujuannya sama. Gimana produk ini muncul permukaan aja dulu.
0: Itu dulu minimal ya.
1: Minimum itu dulu. Jadi orang notice gitu.
0: Ya.
1: Ini sekarang aja lagunya belum muncul, gimana orang mau notice?
0: Bener.
1: Terus dia mau mintanya viral, itu jadi masalah.
0: Itu aneh tuh. Itu susah tuh kayak gitu tuh.
1: Itu dia.
0: Iya, jadi, tapi
1: perlu diedukasi.
0: Perlu diedukasi dulu. Tapi ini kan bulan Juni merupakan bulan Pancasila ya.
1: Iya.
0: Kira-kira gimana menurut kalian nih dari dua sudut pandang konten creator Mario di musik, Mas Andy di digital gitu. Kira-kira gimana nilai-nilai si Pancasila ini tetap ada di konten-konten di era sekarang gitu?
1: Siapa
0: termuat? Mas Andy dulu boleh.
2: Ya, intinya sih dalam arti kalau anak muda ya, anak muda kalau bisa kita tetap apa ya, tetap memperjuangkan apa yang kita bisa, dalam arti apa ya, dalam arti anak muda sekarang kan lebih ke realistis ya, dalam arti kalau ketika mereka mengejar sesuatu dan mereka agak susah nih buat nggapai, biasanya mereka menyerah.
0: Malas.
2: Biasanya.
0: Iya benar.
2: Nah, gue sih berpesan sama mereka, semoga mereka tetap bisa apa ya, strict sama pendiriannya dan ya good luck untuk apa namanya, menggapai mimpi lu semua.
0: Oke.
2: Karena kita penerusnya, siapa lagi?
0: Gitu. Iya benar. Jangan gara-gara susah sedikit udah patah arang ya.
2: Oke.
0: Om Rio.
1: Iya, karena gue masih bukan anak Gen Z. Gue dulu waktu ngampus pertama kali sebelum belajar itu ada yang disebut P4. Pendaftaran buat penataran pedoman penghayatan Pancasila.
0: Dulu PPKN zaman
2: dulu tuh kayaknya banyak singkatan-singkatan.
0: Iya, P4. Salah satunya PPKN dari awalnya P4 dulu ya.
1: Oh, enggak, di P4 waktu mau masuk ke kampus.
0: Oh, masuk kampus.
1: PPKN kan
0: di sekolah, iya.
1: Zaman gua bukan PPKN, PMP.
0: PMP.
2: Ada lagi tuh.
0: Iya, heeh. Zaman Om Rio masih catur wulan kan pakainya kan.
1: Iya, gua merasa umur aja masih.
0: Iya. Masih pakai catur wulan dulu ya.
1: Jadi waktu gua masuk kampus tuh belajar P4 dulu. Tatar kita.
0: Mm-mm.
1: Dulu waktu zaman dulu gue bilang ngapain sih nih ngomongin tadi, dulu dari zaman SD, SMP, SMA gue udah diajarin PMP. Sampai masuk kuliah diajarin lagi.
0: Ada P4 nih.
1: Ini ada nilai sama sekarang.
0: Okay.
1: Lalu akhirnya gue merasa nggak harus belajar.
0: Oh iya.
1: Ikut aja ke dalam. Tiba-tiba gue didaulat untuk pidato tanpa teks tentang P4 itu.
0: Lah,
1: untuk wilayah Sumatera, kan gue di Padang kan.
0: Oke.
1: Kan kaget kan. Tapi karena udah diojok-ojok sama temen, udah lu ikut aja lu gini gitu. Akhirnya gue ikut lah.
0: Oke.
1: Pidato tanpa teks. Istilah lomba lah. Gue menang dong.
0: Lah.
1: Gue gak tau empat
0: gitu.
1: Tapi waktu gue duduk itu, gue selalu melihat dosen ngomong kan. Ya gue lihat, gue serap. Jadi gue tuh lebih banyak serap aja, tapi gue gak belajar waktu itu.
0: Oke.
1: Dan waktu pidato tanpa teks gue menang. Akhirnya sekarang gue baru ngerti bahwa kepentingannya itu, bahwa jiwa kita dia dimasukin nilai-nilai Pancasila itu, inilah kejadian hari ini bahwa anak-anak zaman sekarang, karena tidak ada lagi pedoman Pancasilanya masuk, begitu banyaknya distraction yang ada di Indonesia khususnya, makanya terjadi, ini balik ke hipnoterapis gue ya. Di sekolah piano gua itu kebanyakan anak-anak yang hampir, dulu kan gua pernah hampir 1000 murid itu, 40-an itu bermasalah dan tanda kutip.
0: Oke, karena?
1: Karena nilai-nilai Pancasilanya nggak dibangun.
0: Udah nggak.
1: Karena udah sibuk, ibunya kerja ini.
0: Iya. Dan di kurikulum sekolah mungkin nggak semasif itu sekarang.
1: Nggak ada semasif itu.
0: Iya.
1: Akhirnya anak-anak ini nggak balance otak dan jiwanya.
0: Oh gitu?
1: Oh iya, itu gua
0: ngalamin. Oh iya?
1: Akhirnya gue suruh ibu-ibunya, udah bu, lesin aja anaknya. Supaya balancing otak kiri dan otak kanan.
0: Oke.
1: Supaya talamus di tengahnya itu bisa balance.
0: Oke.
1: Nanti aku coba bantu hipnonya.
0: Oke.
1: Ada yang main games, umur 4 tahun, jadi waktu temu gue umur 6 tahun. Udah dicoba ke terapi luma-luma gak tembus.
0: Oh iya.
1: Akhirnya dia lesin piano di tempat gue, lalu gue hipno. 4 bulan 5 bulan dia gak bisa nengok loh. Jadi habis dicabut handphonenya sama bapaknya, dia hang. Anaknya hang. Kan kasihan kan, udah ganteng lagi anaknya.
0: Anaknya hang.
1: Jadi gak bisa nengok gitu, jadi nengoknya kayak robot.
0: Oh, nah, jadi tergantungan banget sama HP.
1: Sindrom itu, ya.
2: Sebutannya sindrom.
1: Langsung dia hang gitu, shock. Nah akhirnya dibantu dengan hipno, mulai 4 bulan 5 bulan dia bisa nengok lebih cepat.
0: Oh gitu. Nah,
1: banyaklah kasusnya ya, kita gak cerita itu. Tapi masalahnya adalah tadi yang ditanya, kenapa Pancasila ini penting gitu? Yeah. Kenapa ada lahir Pancasila? Mm-mm. Buat gua sangat penting.
0: Karena
1: nanti di tahun-tahun ini kita ada generasi emas ini, tahun 2040 ya?
0: 45.
1: 45. Mm-hmm. Kalau Pancasila yang gak ditalemin terus, ya emasnya meleleh. Ditambah jadi, sekarang udah zamannya AI.
0: Iya benar.
1: Kerja administrasi, kerja bank, akun segala macam nggak perlu.
0: Iya.
1: Ya kan, lewat GPT aja semua udah beres.
0: Iya.
1: Nah terus nilai-nilai luhur dari Pancasilanya apa?
0: Iya.
1: Ditambah lagi orang tua ya, parentingnya juga tidak sukses.
0: Iya.
1: Parenting itu lebih penting dibandingkan dia sekolah.
0: Oke. Iya, kadang orang tua terlalu melepas anaknya ya.
1: Betul, sampai di sekolah orang tua juga gak boleh ikut campur.
0: Iya.
1: Itu udah tanggung jawabnya sekolah. Tapi problemnya adalah di rumah parentingnya gak jalan.
0: Iya, karena udah merasa yaudah di sekolah diajarin.
1: Diajarin, gitu. Padahal yang paling penting di rumah.
0: Di rumah
1: makanya justru. Lihat ada begal, ada bacok segala macam. Itu udah pasti parentingnya dulu kan gak beres.
0: Atau sekolahnya kabur-kaburan.
1: Ya gara-gara parentingnya gak beres, pasti sekolahnya kabur-kaburan. Ya kan, sebab akibat kan.
0: Iya benar.
1: Makanya musik pun juga gitu. Di Musik Planner, Nada Bumi sama RRI selalu kerjasama untuk musik-musik budaya.
0: Oke.
1: Ya kan, musik-musik daerah. Kita di RRI ada perempat kan,
0: tentang budaya. Sebelah.
1: Makanya kepentingannya adalah tanemin. Aku tadi malam baru bikin tentang Indonesia tapi rock ya.
0: Yeah.
1: Nah, tapi tanemin jiwa Indonesianya gitu, bahwa kita bersama-sama, ras berbeda-beda misalnya, tapi kita tetap urusannya jaga Indonesia gitu. Nah itu perlu diedukasi terus. Paling itu sih dari aku sih, supaya anak-anak sekarang lihat aja saking super cueknya. Ya kita juga nggak bisa menyalakan telepon ya, handphone,
0: HP ya.
1: Ya kalau disalahin handphonenya, mendingan salahin aja mendiang Steve Jobnya ya.
0: Kenapa
1: lu bikin touch screen segala macam gitu.
0: Kan
1: problemnya kan bukan di handphonenya, cuman kontrol diri kita untuk handphonenya seberapa besar.
0: Benar.
2: Tapi ngeri sedap juga sih ngeliat anak muda zaman sekarang. Maksudnya yang kemarin yang viral itu om, dia tambahan agak
1: betul,
2: nggak bisa jawab. 20 tambah 20, 5 tambah 5, dia nggak tahu.
0: Iya, itu nggak tahu itu oknum apa gimana. Tapi semoga masih banyak yang nggak kayak gitu ya.
2: Semoga maksudnya, ya kita berharapnya baik tetap.
1: Kalau semoga 280 ya kita ya juta,
2: lebih kayaknya.
1: Lebih. Kalau ketemu 1% gede loh.
0: Lumayan.
1: Cuma 1% di Indonesia ya gede lah.
0: Gede lah, tetap gede itu.
2: Gede ya.
0: Tetap dapat satu kelurahan.
1: Nah, itu dia.
0: Iya tetap.
1: Iya. Yang paling keselnya apa? Kalau lagi meeting di zaman gua tuh, karena dulu nggak ada handphone, sekarang ada handphone. Tuh kalau meeting, handphone tuh benar-benar silent dulu dong.
0: Oh iya benar.
1: Kecuali penting banget ya harus dijawab.
0: Karena zaman umur gua HP juga berisik kan.
1: Berisik.
0: Ter gitu kan.
1: Cari telepon umum.
0: Iya. Pakai koin dong. Pakai koin.
2: Tapi aku baca dari generasinya Om Rio kali ya, sama generasi aku. Kalau generasi Om Rio mungkin komitmennya tinggi. Ya zaman dulu belum ada handphone.
1: Betul.
2: Yang jadi misalkan di PIM udah pasti kayaknya datang gitu.
0: Bener.
1: Iya.
2: Kalau zaman kita kayaknya bro gak jadi, bro tiba-tiba udah mau nyampe gak jadi.
1: Iya.
2: Itu kalo perbedaan ya mungkin ya.
0: Betul. Om Rio tuh kuliah waktu Orde Lama ya kalau gak salah ya.
1: Masih Soeharto ya.
2: Orde baru dong.
0: Orde baru.
1: Orde Lama. Orde Lama. Udah tahun 65 dulu.
0: Itu udah kuliah tuh.
1: Udah kuliah. Berarti gue sering ke Senayan dulu kan. Enggak Orde Baru gue.
0: Iya. Jadi
1: 90-an.
0: Jadi itu juga itu. Apa. Orang gue kalau buat sekedar nongkrong tuh komit ya. Kayak kita nongkrong janjian di Blok M jam segini.
1: Pasti.
0: Kalau mau cancel gak bisa. Karena orangnya pasti udah jalan.
1: Kalau mau cancel lu datang dulu, bilang cancel lu balik.
0: Iya.
1: Itu sering.
0: Kalau mau nelfon orangnya udah gak di rumah.
1: Betul.
0: Paling mak ya kan.
1: Dan gak semua orang punya pager kan.
0: Iya benar.
1: Ada pager rumah banyak.
0: Bukan. Waktu itu pager masih barang mahal ya.
1: Barang mahal. Cuman
0: gitu.
1: Untuk dapat info dari administrasi.
0: Adminnya. Misalnya.
1: Seneng banget dengar suaranya. Oh iya gitu. Aku sayang kamu. Cuma tidak bisa gitu ya.
0: Dia dong yang pernah pakai. Kita nggak pernah pakai.
1: Kita nggak pernah pakai pager. Cuma mengharapkan kata-kata itu.
0: Iya.
1: Yang ngasih kata-katanya orang lain.
0: Iya. Itu bermakna ya.
1: Bermakna.
0: Iya.
1: Jadi sebenarnya bisa jadi yang bilang aku sayang kamu itu bukan cewek kita di sana.
0: Tapi
1: operatornya.
0: Operatornya. Iya. Benar.
2: Seru.
0: Oke, kalau gitu tadi pesan-pesan dari Pancasila udah disampaikan juga teman Pro 2. Dan gak kerasa banget udah hampir 1 jam nih kita bertiga ngobrolin banyak hal ya. Dan semoga hal-halnya baik-baik juga ya, karena ini juga masih dalam bulan Pancasila. Jadi ingat kalau misalkan teman Pro 2 bikin konten apapun, semoga tetap bertanggung jawab, tetap punya nilai yang baik buat sesama, buat sosialnya, dan juga pastinya bermakna buat dirinya sendiri.
1: Amin.
0: Oke, kalau gitu kita harus cabut dulu teman Pro 2. Gue Elandi Krisandar cabut.
1: Rio Ji, Nada Bumi.
0: Dan juga
2: Dan siapa?
0: Dan aja. Kita cabut dulu teman Pro 2 and bye-bye.

0: Yo, masih di 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu. Ya teman Pro 2, terima kasih telah masih mendengarkan Pro 2 Fak-Fak ya. Setelah satu jam tadi kalian bersama Pro 2 Jakarta dengan mendengarkan Musik Planner edisi Sabtu 6 Juni 2026. Dan kali ini kalian berjumpa lagi dengan suara Abdi, dan Abdi bakal mengisi lagi siaran kali ini di Santai Siang. Masih sekitar 2 jam lagi, jadi aman aja teman berdua. Kita masih banyak sekali obrolan-obrolan menarik. Nah teman berdua, sekarang sudah jam 12. Sebelum kita masuk ke obrolan yang lebih seru, alangkah baiknya untuk teman berdua untuk istirahat sejenak dulu dari aktivitas, karena sekarang sudah jam 12, itu artinya energi kalian sudah sedikit terkuras. Jadi buat teman berdua, silakan dulu untuk istirahat dan makan makanan yang menurut kalian enak untuk dimakan di cuaca yang mendung-mendung kayak gini. Dan mungkin juga kalian bisa makan di UMKM ya, karena dengan berbelanja di UMKM kita dapat membantu perekonomian di Kabupaten Fak-Fak. Dan untuk menemani teman berdua di waktu istirahatnya, Abdi ini ada lagu dari Anggun ya, dengan judulnya Breathing. Langsung aja, check it out.
1: Kamera rolling, action.
2: Aku benci sama kamu, Mas. Kamu sudah bikin aku frustasi.
1: Kak, di naskah ditulis frustrasi, bukan frustasi. Yuk ulang, kamera, action.
2: Kamu sudah bikin aku frustasi.
1: Kak,
2: frustra. Kamu sudah bikin aku frustra. Hah, gimana?
1: Kak,
2: kamu sudah bikin aku frustrasi.
1: Kak, bungkus.
2: Kak, perasaan orang-orang sering banget ngeja frustasi deh. Kok di naskah jadi frustrasi?
3: Iya, paham. Tapi penulisan yang benar dan baku menurut KBBI adalah frustrasi, bukan frustasi. Jadi frustrasi sendiri adalah rasa kecewa gara-gara gagal di dalam mengerjakan sesuatu atau akibat gak berhasil dalam mencapai suatu cita-cita. Jangan salah heja lagi ya, frustasi ini jadinya.
2: Frustrasi kali, Kak.

0: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pinter-pinter cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
1: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.

Esensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Teman Pro 2, buku potret persahabatan karya Santa Panjaitan adalah buku yang mengangkat tema tentang persahabatan. Buku ini menceritakan tentang bagaimana persahabatan dapat mempengaruhi hidup seseorang, baik dalam hal kebahagiaan maupun tantangan. Buku ini mengungkapkan kedalaman hubungan antar manusia dan pentingnya dukungan emosional, kepercayaan, serta komunikasi dalam menjaga dan memperkuat ikatan persahabatan. Selain itu, buku ini juga mengajarkan kita tentang dinamika yang berbeda dalam persahabatan, seperti perbedaan individu dan bagaimana mengatasi konflik yang terjadi. Esensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: 89 FM Pro 2 Fak Fak.
2: The best, terbaik.
1: Follow Facebook, Instagram, at

Indonesia. Aceh diketahui memiliki pejuang wanita paling banyak dari wilayah lainnya. Dua di antaranya, yakni Cutnya Adin dan Laksamana Kemala Hayati. Bahkan tercatat sebagai Seven Warlord Women in the World. Keduanya juga

apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu dengan sungguh-sungguh.

0: sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

Rukun Tetangga dan Rukun Warga atau disingkat RT/RW merupakan salah satu organisasi yang cukup tua di Indonesia, bahkan lebih tua dari usia kemerdekaan Indonesia. Ternyata sistem RT dan RW yang masih digunakan hingga sekarang di Indonesia merupakan peninggalan dari penjajahan Jepang yang dibentuk oleh pasukan Jepang untuk mengantisipasi adanya mata-mata. Oleh karena itu, dibentuklah Tenari Gumi atau dikenal dengan sebutan RT, yaitu kelompok dengan 5 sampai 10 kepala rumah tangga. Di atas Tenari Gumi ada lagi Azaziokai atau dikenal dengan sebutan RW, di mana kedua sistem ini diperkenalkan ke masyarakat Indonesia oleh pemerintah militer Jepang pada tahun 1944.

0: bukan Superman. Aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya, ampun. Ajari aku menjadi pahlawan sepertimu, Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana, Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya, Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Saatnya bersiap menyambut kemeriahan Piala Dunia 2026. Atmosfer kompetisi terbesar di dunia akan terasa semakin dekat dan kamu bisa menikmati setiap momennya bersama RRI, Radio Republik Indonesia.
0: RRI menghadirkan beragam program spesial yang informatif, seru dan menghibur, mulai dari ulasan pertandingan, berita terbaru seputar tim dan pemain, hingga diskusi menarik bersama narasumber pilihan.
1: Yang paling ditunggu, siaran langsung pertandingan Piala Dunia 2026. Rasakan sensasi pertandingan seolah berada langsung di stadion melalui siaran penuh semangat dari RRI.
0: Dimanapun kamu berada, di rumah, perjalanan, atau aktivitas harian, RRI siap menemani setiap detik perjuangan tim-tim terbaik dunia. Yuk, jangan lewatkan, ikuti terus siaran RRI dan jadilah bagian dari euforia Piala Dunia 2026.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM. Teman terbaik.

Oke teman berdua, masih di 89 FM berdua, fak-fak teman terbaik kamu, karena ini kita Indonesia. Ya teman berdua, sudah pukul 13:07 waktu Indonesia Timur. Itu artinya kita untuk update informasi olahraga terbaru dulu di hari ini teman berdua. Dan kabar pertama datang dari kabar timnas Indonesia yang naik 4 peringkat FIFA usai bungkam Oman teman berdua. Kabar membanggakan ini datang dunia sepak bola Indonesia ya. Timnas Indonesia tadi malam berhasil naik 4 peringkat dalam ranking FIFA setelah meraih kemenangan meyakinkan 3-0 atas Timnas Oman pada laga FIFA Matchday yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. 3 gol kemenangan Garuda dicetak oleh Justin Hapnel, Ore Remineri, dan Ranak Oramangen. Penampilan gemilang juga ditunjukkan oleh Emil Eduardo sebagai kiper yang berhasil menggagalkan tendangan penalti Oman di babak pertama. Berkat hasil 3-0 tersebut, Indonesia mendapatkan tambahan 6,56 poin FIFA dan naik dari peringkat 122 ke posisi 118 dunia teman berdua. Ini menjadi bukti bahwa performa tim Garuda terus menunjukkan perkembangan positif di level internasional. Keren. Dan kemenangan ini tentu menjadi suntikan semangat bagi sepak bola nasional, sekaligus menunjukkan bahwa kerja keras, konsistensi, dan dukungan masyarakat Indonesia mampu membawa timnas semakin diperhitungkan di kancah dunia. Semoga tren positif ini terus berlanjut dan Garuda bisa segera menembus jajaran 100 besar FIFA teman berdua. Amin. Dan teman berdua, buat teman berdua yang ingin baca lengkap seputar pertandingan tadi malam, bisa banget baca di portal kami di rri.co.id.

0: pedes sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.

0: dan ikuti Pro 2 Fakfak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari.
1: Sadar diriku tak seindah lagu.
0: Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan

0: fish the perfect way.
1: Din, kamu sering baca berita di rri.co.id kan?
2: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
1: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
2: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
1: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
2: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

0: gue Fak-Fak.
1: The band terbaiknya, terbaiknya.
0: Follow Facebook, Instagram, @RRI_Pro2Fak-Fak. Pro2Fak-Fak.
2: Ish, aku lagi yang dipencet.
3: Ya elah, masih seringan aku kali, ah.
4: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.

Oke, demo berdua lanjut lagi, masih seputar informasi olahraga ya. Kali ini datang kabar terbaru yang datang dari ajang Pro Futsal League Indonesia 2025-2026 yang memasuki babak semifinal leg pertama di GOR Universitas Negeri Yogyakarta. Pada pertandingan pertama kemarin, Papage Banua harus mengakui keunggulan Cosmo Gen E setelah kalah dengan skor tipis. Dan hasil ini membuat Cosmo Gen E memiliki modal berharga untuk menghadapi leg kedua dan membuka peluang besar menuju partai final dengan perdua. Sementara itu, untuk Papage sendiri masih memiliki kesempatan untuk membalikkan keadaan pada pertandingan berikutnya dengan perdua. Di laga lainnya, wakil Papua Black Steel yang berhasil meraih kemenangan penting atas juara bertahan Bintang Timur Surabaya atau BTS. Hasil ini menjadi modal berharga bagi Black Steel dalam upaya merebut tiket menuju final sekaligus mengakhiri dominasi BTS yang selama ini beberapa musim terakhir ini begitu kuat di futsal nasional Indonesia. Persaingan final 4 musim ini memang masih berlangsung sangat ketat teman perdua. Empat tim terbaik yakni Black Steel, Papage Banua, BTS, dan Cosmo Gen E terus menunjukkan kualitas permainan terbaik mereka demi memperebutkan gelar juara serta tiket ke kompetisi tingkat internasional. Nah, teman perdua, menurut kalian siapa yang akan melaju ke final dan menjadi juara Pro Futsal League musim ini? Black Steel kah? BTS kah? Papage kah? Atau Cosmo? Kalau saya sih Black Steel. Kuku.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: ini toh video
1: guys, jangan gitulah. Belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup. Tidak.
3: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

0: Gara-gara kau menguap, Pak Jangkit juga saya menguap.
1: Kau kira ini flu, bikin Pak Jangkit?
0: Hai, menguap juga bisa Pak Jangkit.
2: Pernahkah kamu berada di situasi yang sama? Jika ada satu orang menguap, setelahnya akan diikuti oleh orang yang lain. Mitos atau fakta sih? Menguap bisa menular? Kita coba cari tahu informasinya. Menguap merupakan respon tubuh terhadap rasa lelah, kantuk, hingga stres. Faktanya, sering menguap bisa menandakan adanya suatu gangguan kesehatan. Dalam proses menguap, mulut akan terbuka dan menarik nafas dalam-dalam sehingga paru-paru terisi dengan udara. Selain itu, penelitian lain mendukung gagasan bahwa menguap adalah cara kita mengatur suhu otak. Lantas, mengapa menguap bisa menular? Mengutip informasi dari laman Health Digest, menguap merupakan perilaku manusia yang paling menular. Seorang ahli saraf bernama Robert R. Provini percaya menguap tidak hanya menular dengan melihatnya, tetapi bisa juga dengan membaca atau mendengarnya. Fakta lainnya adalah tindakan menguap bahkan bisa menular antar spesies. Hal ini dikarenakan menguap berperan dalam evolusi ikatan sosial dan empati. Jadi, semakin sedikit rasa empati yang dimiliki seseorang, maka semakin kecil kemungkinan mereka akan menguap setelah melihat orang lain melakukannya. Apakah kamu ikut menguap juga setelah mendengar informasi ini?

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya, Rin. Aku buat juga.

0: kamu. Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Saatnya bersiap menyambut kemeriahan Piala Dunia 2026. Atmosfer kompetisi terbesar di dunia akan terasa semakin dekat. Dan kamu bisa menikmati setiap momennya bersama RRI, Radio Republik Indonesia.
0: RRI menghadirkan beragam program spesial yang informatif, seru dan menghibur. Mulai dari ulasan pertandingan, berita terbaru seputar tim dan pemain, hingga diskusi menarik bersama narasumber pilihan.
1: Yang paling ditunggu, siaran langsung pertandingan Piala Dunia 2026. Rasakan sensasi pertandingan seolah berada langsung di stadion melalui siaran penuh semangat dari RRI.
0: Dimanapun kamu berada, di rumah, perjalanan, atau aktivitas harian, RRI siap menemani setiap detik perjuangan tim-tim terbaik dunia. Yuk, jangan lewatkan, ikuti terus siaran RRI dan jadilah bagian dari euforia Piala Dunia

kamu, apa bahayanya jejak digital? Ada dua jenis jejak digital, yang merupakan jejak data yang terdokumentasi secara digital pada perangkat komputer atau lainnya. Jejak digital pasif, yang merupakan data yang ditinggalkan oleh user tanpa dia sadari. Contohnya berupa rute yang kita lalui pada Google Maps dan laman yang kita kunjungi. Jejak digital aktif, yang merupakan data yang secara sengaja dibuat atau ditinggalkan oleh pengguna. Contohnya berupa unggahan foto, video, dan status di media sosial, serta email yang kita kirim. Apa saja potensi jejak digital yang merugikan? Beberapa perusahaan mempertimbangkan jejak digital pelamar, khususnya di media sosial. Pencemaran nama baik melalui jejak yang kita tinggalkan di berbagai platform. Pihak lain bisa mengakses data pribadi tanpa kita ketahui. Juga pencurian identitas melalui laman yang kita kunjungi di media sosial. Lantas, bagaimana cara meminimalisir bahaya jejak digital? Membaca syarat dan ketentuan ketika mengunduh aplikasi atau membuat akun media sosial. Bijak menggunakan internet dengan mengunggah hal-hal positif. Menggunakan keamanan dua faktor.

0: sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

0: Oke, tim berdua sekarang sudah pukul 14:09 waktu Indonesia Timur. Itu artinya kita untuk update informasi entertainment. Kalau tadi kita update informasi tentang olahraga, kali ini kita update infotainment dulu, teman berdua. Ini teman berdua ada berita luar biasa ya, karena kabar menarik datang dari dunia hiburan internasional, yakni platform streaming Netflix menghadirkan serial dokumenter terbaru berjudul Michael Jackson The Verdict, yang mengulas kembali persidangan mendiang raja pop dunia ini, Michael Jackson, pada tahun 2005 lalu. Serial dokumenter yang terdiri dari 3 episode ini menyoroti salah satu kasus hukum paling menyita perhatian publik di dunia hiburan pada saat itu, teman berdua. Dokumenter tersebut menghadirkan wawancara dengan anggota juri, jaksa penuntut, pengacara pembela, hingga sejumlah saksi yang terlibat langsung dalam persidangan. Menariknya, karena saat itu kamera tidak diizinkan masuk ke ruang sidang, dokumenter ini menggunakan rekaman arsip, dokumen hukum, dan catatan persidangan untuk merekonstruksi jalannya proses hukum secara lebih mendalam. Melalui dokumenter ini, penonton diajak melihat kembali salah satu peristiwa yang paling banyak dibicarakan dalam sejarah industri musik dunia, sekaligus memahami berbagai sudut pandang yang muncul selama persidangan berlangsung. Bagi pecinta musik dan dokumenter, tayangan ini menjadi kesempatan untuk mengenal lebih jauh sisi lain perjalanan hidup seorang ikon musik dunia yang hingga kini masih menjadi perbincangan banyak orang. Nah, buat teman berdua yang penggemar Michael Jackson ataupun memang hobi untuk menonton film dokumenter, ini masuk list yang harus ditonton sekali dalam seumur hidup.
1: Hah? Di Papua ada hiu yang bisa jalan? Ya, hiu ini dari genus Hemiscilium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemes Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Ia jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua.

0: kita. Janjiannya di Hotel Kemaru, bos.
1: Oke, pakai Google Maps aja.
2: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
1: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
0: 20M, bos.
1: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
2: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
1: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus.
0: Kita belok kiri aja, bos.
1: Lah kok malah jalan buntu? Stay lagi Google Map-nya.
2: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
0: Hah?
2: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
0: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
2: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.

0: Esensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Buku Seperti Hujan, karya Boy Chandra, menggambarkan kehidupan dengan cara yang indah dan puitis. Menggambarkan perjalanan emosional dan spiritual melalui metafora hujan. Buku ini mengeksplorasi tema-tema kehidupan seperti cinta, kehilangan, dan harapan dengan gaya penulisan yang sangat menginspirasi. Pesan yang terkandung di dalam buku Seperti Hujan mungkin termasuk tentang pentingnya menerima perubahan, menjalin proses kesedihan dan penyembuhan setelah kehilangan, serta menghargai keindahan dan keajaiban dalam kehidupan sehari-hari. Buku ini juga bisa menyoroti betapa pentingnya memiliki harapan dan keyakinan di tengah-tengah kesulitan. Esensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.
1: 89 FM Pro 2 Fakfak,
2: teman terbaik.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

semua tahu bahwa Indonesia adalah negeri yang kaya akan keindahan alam dan keberagaman budaya. Namun, yang membuat kita benar-benar luar biasa adalah semangat juang dan persatuan kita sebagai bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga ke Pulau Rote, kita semua adalah satu. Bersama-sama, kita telah melewati berbagai tantangan. Dari pandemi hingga bencana alam. Kini saatnya kita bangkit dan melangkah menuju Indonesia emas. Mari kita bangkit berjuang bersama dan membangun masa depan yang lebih baik untuk kita semua. Bangkit untuk Indonesia emas.

0: baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

16 September 1965, sebuah pesawat C-130B Hercules milik Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI, mengalami insiden friendly fire saat menjalankan misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh.

dengan berani melakukan pendaratan darurat, sementara 20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu sejarah dan masih berada di Krayan Kabupaten Nunukan sebagai pengingat akan ketegangan masa lalu dan ketangguhan para prajurit AURI.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Saatnya bersiap menyambut kemeriahan Piala Dunia 2026. Atmosfer kompetisi terbesar di dunia akan terasa semakin dekat, dan kamu bisa menikmati setiap momennya bersama RRI, Radio Republik Indonesia.
0: RRI menghadirkan beragam program spesial yang informatif, seru dan menghibur, mulai dari ulasan pertandingan, berita terbaru seputar tim dan pemain, hingga diskusi menarik bersama narasumber pilihan.
1: Yang paling ditunggu, siaran langsung pertandingan Piala Dunia 2026. Rasakan sensasi pertandingan seolah berada langsung di stadion melalui siaran penuh semangat dari RRI.
0: Dimanapun kamu berada, di rumah, perjalanan, atau aktivitas harian, RRI siap menemani setiap detik perjuangan tim-tim terbaik dunia. Yuk, jangan lewatkan, ikuti terus siaran RRI dan jadilah bagian dari euforia Piala Dunia 2026.

0: Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, baru tangoy.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

0: teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Dih, cemen banget.
2: Bukan, udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu nge-download, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah melanggar undang-undang tentang film dan hak cipta, tahu?
2: Tapi yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.

Oke, teman bergerak, sekarang sudah pukul 14.56. Itu artinya segmen Santai Siang sudah berakhir. Teman berdua, Abdi yang menemani kalian dari jam 10 sampai jam 3 ini pamit undur diri dulu dari ruang siaran kali ini. Kalian akan ditemani nanti di sore ceria bersama Kak Maul. Jadi stay tune terus di Prodo Fak Fak ya. See you, bye-bye.

Udah ngerasa gak sih, beberapa hari ini tuh cuaca panas banget di Indonesia. Ini adalah fenomena heat wave atau gelombang panas. Heat wave atau gelombang panas terjadi ketika suhu lebih tinggi dari biasanya selama beberapa hari berturut-turut. Kelembapan udara yang meningkat membuat udara terasa lebih panas dari biasanya. Gelombang panas diakibatkan oleh udara hangat yang terperangkap di atmosfer dan merupakan fenomena cuaca alami. Gelombang panas semakin meningkat intensitas dan frekuensinya disebabkan karena perubahan iklim akibat emisi gas rumah kaca yang memerangkap panas lebih lama. Dan tahu nggak sih, terlalu banyak terpapar panas juga beresiko terhadap kesehatan semua orang. Cara melindungi diri ketika fenomena heat wave terjadi adalah, UNICEF merekomendasikan monitor dan ketahui seberapa panas dan lembab hari ini, minggu ini, dan bulan ini untuk membantu merencanakan aktivitas di luar ruangan. Kenakan sunscreen atau tabir surya untuk melindungi diri dari paparan UVA dan UVB. Gunakan pakaian yang menutupi area badan yang terbuka, serta menggunakan topi apabila beraktivitas di luar. Gunakan baju berbahan ringan, breathable, dan menyerap keringat untuk tetap nyaman beraktivitas, seperti bahan katun, linen, sutra, cambray, dan kain jersey. Dan yang terakhir, selalu jaga hidrasi tubuh dengan minum air putih.

Kamu jomblo? Pasti kata itu tak asing berseliweran di telinga. Yups, kata jomblo selain familiar juga terkadang sensitif sebab menjadi titik kesendirian seseorang. Dalam bahasa Indonesia yang baku, kata jomblo yang tepat adalah jomblo. Bila didefinisikan berdasarkan pengertian anak muda zaman sekarang, maka jomblo adalah bahasa percakapan yang digunakan untuk menyebut orang yang tidak memiliki pasangan atau kekasih. Memang kata jomblo itu sendiri tidak akan kita temukan di Kamus Besar Bahasa Indonesia, karena ternyata jomblo berasal dari kata jomlo. Apa sih jomblo itu? Ternyata kata tersebut berasal dari bahasa Sunda yang sudah dibakukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dan memiliki arti negatif dari gadis tua. Kata ini digunakan untuk menyebut perempuan yang sudah tua namun belum menikah atau memiliki pasangan. Kenapa kata jomblo menjadi jomblo? Ternyata kata jomblo sendiri bila dilafalkan lebih enak ditambahi huruf B. Sehingga kini kata yang digunakan adalah jomblo. Seiring perkembangan zaman, kata jomblo mengalami perluasan makna. Tidak hanya digunakan untuk perempuan, namun ternyata juga bisa digunakan para laki-laki.

0: FM。Aku di kandung mama.
1: Papa di dalam.
0: Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, Papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama.
2: Malam aku
0: dan sering memukulnya. Hari aku merasa ketakutan.
2: Mana tidak tahu berterima kasih.
0: Dan kena sasaran papa.
2: Kamu juga.
0: Akhirnya, mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang.

Aloha Tom Pro 2 dan juga WhatsApp Tom Pro 2 masih 89 FM Pro 2 fak-fak teman terbaik kamu. Dan tentunya di hari Sabtu tanggal 6 Juni 2026, kalau tadi sudah bersama dengan Kak Abdi, sekarang Tom Pro 2 dari jam 3 lewat 13 menit ya. Hingga nanti di pukul 8 malam waktu Indonesia Timur, menemani kamu semua di malming kalian, menjelang malming kalian. Tentunya bakal bersama Maul Tom Pro 2 yang bakal menemani kalian semua nih. Dan di edisi hari Sabtu sore ceria ini, gimana kabarnya teman Pro 2? Aduh, karena kalau misalnya dari tadi sih langitnya nggak mendung-mendung amat teman Pro 2 ya. Tapi kalau dibilang cerah juga nggak panas-panas amat. Jadi enak banget nih hari ini teman-teman. Dan semoga aja aktivitas kalian semua lancar terus ya dari pagi hingga sore ceria ini. Dan hingga nanti malming kalian teman Pro 2. Aduh, udah ada planning-planning belum nih teman-teman? Teman Pro 2 yang mungkin lagi planning-planning kayak, aduh nanti sebentar jemput doi ke rumah doi, bawa apa ya buat mertua. Waduh, kalau martabak terus kan ganti diabetes teman-teman ya. Jadi coba bawain yang sehat-sehat deh teman Pro 2. Kayak apa tuh yang sehat-sehat kama? Oh, apa ya teman Pro 2 yang sehat-sehat ya? Kalau yang sehat-sehat kayak gado-gado. Tapi emang kayaknya makanan tuh selalu menjadi alternatif untuk kita, ini ya nomor 2 ya, untuk kita berikan kepada seseorang. Karena kayaknya kalau makanan tuh semua orang mau nerima gitu. Tapi kalau barang tuh gak selalu diterima oleh banyak orang ya teman-teman. Dan ngomong soal makanan nomor 2, semoga aja hari ini kalian semua semoga aja kalian hari ini semua aktivitasnya lancar. Dan juga jangan lupa untuk selalu makan siang Tom Pro 2 ya, menunaikan makan asupan makanan kalian. Karena sekarang itu lagi rawan sakit juga Tom Pro 2. Jujur hari ini mau tuh lagi agak pusing dan juga pening juga ya teman-teman ya, agak demam sedikit dan ada sedikit radang juga Tom Pro 2. Jadi kalian semua pastikan menjaga asupan makan kalian dan juga asupan kesehatan kalian Tom Pro 2. Selanjutnya untuk satu jam ke depan dari jam 3 sampai jam 4 ya, kita bakal membahas seputar topik lokal nih Tom Pro 2, topik daerah, kota fak-fak, kota pala. Dan tentunya agar kamu semua terus update ya di kota kita tercinta ini. Teman-teman yang lagi berkendara hati-hati di jalan. Dan kita lanjutin ke lagu-lagu selanjutnya terlebih dahulu nih ya. Setelah 3 lagu berikut kita bakal masuk ke informasi pertama kita. Namun ada lagu dari Roni Parulian, Tak Ada Ujungnya. Tetap stay tune 89 FM Pro 2, fak-fak teman terbaik kamu.

0: Esensi Buku Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.
1: Rembulan tenggelam di wajahmu, karya Terelie. Diterbitkan pada tahun 2010, buku ini menceritakan tentang kehidupan pribadi seorang anak yatim piatu bernama Ray. Hidup di panti asuhan hingga ia dewasa. Kehidupan yang dijalani Ray dengan berbagai kisah hidup yang tidak mudah. Ada senang, keberuntungan, tetapi berusaha dengan proses yang tidak mudah. Ray semakin bersemangat dalam bekerja. Tuhan tambahkan kebahagiaan lewat pernikahan yang ia jalani. Dengan memiliki istri dan anak dalam kandungan, tetapi berapa lama Ray kembali diberikan cobaan. Ia harus rela kehilangan istri dan anak yang dipanggil pulang sang pencipta. Sekalipun Ray sukses dengan pekerjaan yang semakin menanjak, namun ada kekosongan yang dirasakan. Ibarat Ray kehilangan semangat hidup hingga semua berakhir di ujung usianya. Demikian esensi buku Rembulan Tenggelam di Wajahmu, karya Terelie.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Saatnya bersiap menyambut kemeriahan Piala Dunia 2026. Atmosfer kompetisi terbesar di dunia akan terasa semakin dekat dan kamu bisa menikmati setiap momennya bersama RRI, Radio Republik Indonesia.
0: RRI menghadirkan beragam program spesial yang informatif, seru dan menghibur, mulai dari ulasan pertandingan, berita terbaru seputar tim dan pemain, hingga diskusi menarik bersama narasumber pilihan.
1: Yang paling ditunggu, siaran langsung pertandingan Piala Dunia 2026. Rasakan sensasi pertandingan seolah berada langsung di stadion melalui siaran penuh semangat dari RRI.
0: Dimanapun kamu berada, di rumah, perjalanan, atau aktivitas harian, RRI siap menemani setiap detik perjuangan tim-tim terbaik dunia. Yuk, jangan lewatkan, ikuti terus siaran RRI dan jadilah bagian dari euforia Piala Dunia 2026.

0: Nomor 2, kita sempat ada Hari Lingkungan Hidup Sedunia ya teman-teman ya, yang berlangsung di RTH Kiai Haji Ma'ruf Amin. Dan pada hari Jumat tanggal 5 Juni 2026 kemarin, Nomor 2, kesadaran menjaga lingkungan terus diagungkan nih, terus digaungkan ya dalam momentum peringatan tersebut. Dan kegiatan ini melibatkan berbagai unsur masyarakat, termasuk kalangan mahasiswa di Kabupaten Fakfak juga teman-teman. Salah satu peserta kegiatan yaitu Afdal Harnia Mosarais, mahasiswa Politeknik Negeri Fakfak, menilai peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia ini menjadi momentum penting ya teman-teman ya, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pengelolaan sampah tentunya. Menurutnya, sampah yang tidak dikelola dengan baik dapat mencemari lingkungan. Afdal mengatakan mahasiswa memiliki tanggung jawab moral tentunya untuk menjadi contoh dalam menjaga kebersihan lingkungan teman-teman. Kesadaran untuk membuang sampah pada tempatnya harus dimulai dari diri sendiri ya, sebelum kita mengajak orang lain. Nah, dan juga menilai kebiasaan membuang sampah pada tempatnya itu merupakan langkah sederhana teman-teman, namun memiliki dampak yang besar loh, terutama bagi kebersihan lingkungan hidup kita teman-teman. Jadi oleh karena itu mahasiswa diharapkan dapat menjadi agen perubahan ya, dalam membangun budaya hidup bersih di tengah masyarakat. Dan tentunya harapannya Fakfak bisa menjadi kabupaten ataupun kota yang bersih nih, kata Afdal Nomor 2, dengan membuang sampah pada tempatnya demi menjaga kelestarian lingkungan untuk masa depan. Nah, Nomor 2 gimana nih kalau kemarin waktu Hari Lingkungan Hidup Sedunia Nomor 2, apa kalian semua juga hadir untuk merayakan hal tersebut teman-teman? Dan itu dia Nomor 2 mengenai informasi seputar Kota Fakfak ataupun Kota Pala, yaitu mahasiswa Politeknik Negeri Fakfak mengajak warga untuk peduli sampah dan juga menjaga Kabupaten Fakfak untuk lebih bersih lagi. Tentunya informasi tersebut mau kutip dari laman website rri.co.id. Nomor 2 ingin membaca lebih lanjut, silakan mengunjungi rri.co.id ataupun mendownload RRI News dan juga di RRI Digital. Nomor 2, tetap stay tune 89 FM Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, broadcast di balik bola, Bull Man versus Machine, dan masih banyak lagi.

FM. Kita tahunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut cyanotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.

0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, kerja keras, dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.

0: FM。
1: Din, kamu sering baca berita di rri.co.id kan?
2: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
1: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
2: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
1: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
2: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya. Dasar gendut. Jelek. Kau tak pantas hidup.
0: Setiap hari Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Hitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengarkan ini.
2: Saatnya bersiap menyambut kemeriahan Piala Dunia 2026. Atmosfer kompetisi terbesar di dunia akan terasa semakin dekat, dan kamu bisa menikmati setiap momennya bersama RRI, Radio Republik Indonesia.
1: RRI menghadirkan beragam program spesial yang informatif, seru dan menghibur, mulai dari ulasan pertandingan, berita terbaru seputar tim dan pemain, hingga diskusi menarik bersama narasumber pilihan.
2: Yang paling ditunggu, siaran langsung pertandingan Piala Dunia 2026. Rasakan sensasi pertandingan seolah berada langsung di stadion melalui siaran penuh semangat dari RRI.
1: Dimanapun kamu berada, di rumah, perjalanan, atau aktivitas harian, RRI siap menemani setiap detik perjuangan tim-tim terbaik dunia. Yuk, jangan lewatkan, ikuti terus siaran RRI dan jadilah bagian dari euforia Piala Dunia 2026.

Pernah gak sih kamu melihat orang yang tiba-tiba mengeluarkan candaan di tengah obrolan yang serius? Jangan buru-buru menafsirkan orang tersebut tidak sopan. Bisa jadi dia mengidap whistle shock. Whistle shock ini adalah sindrom langka yang disebabkan kerusakan pada lobus frontal otak bagian kanan. Sindrom ini pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan Jerman, Hermann Oppenheim, pada tahun 1890. Penderita sindrom ini sangat kesulitan menahan keinginan untuk bercanda dan tertawa. Pada tingkat lebih parah, penderita whistle shock ini tidak dapat memahami bahwa perilakunya tidak normal, sehingga mereka tidak bisa merespon reaksi orang lain.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Inna solata tanha anil fahsya iwal munkar.
1: Sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan keji dan munkar.
2: Ya, teman Pro 2, kita baru saja mendengarkan rangkaian tarhim dan juga azan maghrib untuk umat muslim dan muslimah di daerah Fak-Fak dan sekitarnya. Mau selaku yang bertugas pada hari Sabtu tanggal 6 Juni 2026 pada pukul 18.15 dan juga jajaran pimpinan staf dan para penyiar lainnya yang ada di pemancar dan juga di studio mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Dan Pro 2, sambil mau juga harus menunaikan ibadah sholat maghrib terlebih dahulu, teman Pro 2 akan ditemani oleh beberapa lagu terlebih dahulu nih teman Pro 2. Oleh karena itu teman-teman tetap stay tune 89 FM, Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya.

0: sama kamu, Mas. Kamu sudah bikin aku frustasi.
1: Kak, di naskah ditulis frustrasi, bukan frustasi. Yuk ulang, kamera, action.
0: Kamu sudah bikin aku frustasi.
1: Kak,
2: frustra.
0: Kamu sudah bikin aku frustra. Hah, gimana?
1: Kak,
0: kamu sudah bikin aku frustrasi.
1: Kak, bungkus.
2: Kak, perasaan orang-orang sering banget ngeja frustasi deh. Kok di naskah jadi frustrasi?
3: Iya, paham. Tapi penulisan yang benar dan baku menurut KBBI adalah frustrasi, bukan frustasi. Jadi frustrasi sendiri adalah rasa kecewa gara-gara gagal di dalam mengerjakan sesuatu atau akibat gak berhasil dalam mencapai suatu cita-cita. Jangan salah heja lagi ya, frustasi ini jadinya.
2: Frustrasi kali, Kak.
4: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Cikingebul. Papa ngegaru sih.
1: Bisa aja nih anak, jaman kita mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh enggak. Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
3: Esensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Teman Pro 2, buku ingkar karya Boy Chandra yang diterbitkan pada tanggal 7 Februari tahun 2020 memiliki jumlah halaman sebanyak 360. Buku ini menceritakan tentang perjalanan cinta yang penuh liku dan konflik. Dalam buku ini, penulis mengeksplorasi tema-tema seperti patah hati, kehilangan, dan pengorbanan. Tokoh utama dalam buku ini adalah seorang gadis yang harus menghadapi berbagai rintangan dan tantangan dalam hubungannya dengan kekasihnya. Penulis menggambarkan perjuangan tokoh utama dalam menghadapi rasa sakit dan kehilangan, serta bagaimana ia mencoba untuk bangkit kembali dan menemukan cinta yang sejati. Berdasarkan hasil penelitian mengenai nilai-nilai pendidikan karakter dalam buku Ingkar, ada beberapa makna yang tersirat. Satu, religius adalah sikap dan perilaku yang patuh dalam ajaran agama. Dua, jujur adalah sikap dan perilaku seseorang yang membuat dia dipercayai orang. Tiga, toleran adalah menghargai orang lain. Empat, kerja keras adalah kesungguhan seseorang dalam menghadapi berbagai persoalan. Lima, mandiri adalah pribadi yang tidak bergantung kepada orang lain. Enam, rasa ingin tahu adalah landasan dasar di mana seseorang dalam proses pembelajaran dilakukan dalam proses bertanya dan mencari informasi. 7. Menghargai prestasi adalah sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk menghasilkan sesuatu yang berguna. 8. Sahabat atau komunikatif adalah tindakan yang memperlihatkan rasa senang berbicara dan bergaul dengan orang lain. 9. Cinta damai adalah mereka yang menghindari konflik dengan orang lain. 10. Gemar membaca adalah menyediakan waktu untuk membaca. 11. Peduli sosial adalah sikap dan perilaku ingin memberikan bantuan. Dan yang ke-12, tanggung jawab adalah suatu kewajiban untuk melakukan atau menyelesaikan tugas. Esensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.

0: sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

0: terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Alright, so here we are, one of the elephants.
3: Iya, tepatnya 23 April 2005. Video perdana sepanjang sejarah YouTube itu diunggah. Lebih tepatnya, kurang lebih 1 bulan setelah platform berbagi video itu didirikan 14 Februari 2005. Dialah Jod Karim, salah satu pendiri YouTube yang mengunggah video berjudul Me at the Zoo yang berdurasi singkat hanya 19 detik. Video itu diambilnya di depan kandang gajah kebun binatang San Diego Zoo. Bahkan kualitas video tersebut sangat rendah, belum sejernih saat ini. Konten Karim menjadi saksi revolusi digital yang berkembang di platform YouTube. YouTube didirikan Karim bersama dua rekannya, Chad Hurley dan Steve Chen. Setelah YouTube diakuisisi oleh Google, Jod Karim mendirikan E-Ventures atau University Ventures. Kini, YouTube terus berkembang menjadi platform raksasa untuk berbagai video.

0: Halo?
1: Aku mau curhat, boleh gak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
0: Cerita aja, Cik. Aku janji gak cerita kemana-mana.
1: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pincurin. Gara-gara aku judi online.
0: Hah? Yang sabar ya, Cik.
2: A few moments later.
0: Tahu gak? Kiki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
3: Halo.
0: Jin, tahu nggak si Kiki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online?
3: Yang benar.
4: Oh no.
5: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpan baik-baik ya.
6: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

0: belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Itafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik.

0: maka kamu parfum pertama di dunia. Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Ini adikku.
3: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
2: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
3: Ups, belum kak.
2: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
3: Oh iya ya, halo Tante.
2: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata, hingga melupakan kewajiban, etika,

Esensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Rumah Tanpa Jendela, karya Asma Nadia, diterbitkan pada Oktober 2017. Buku ini menceritakan tentang Rara adalah seorang anak yang penuh semangat dan selalu berpikir positif meskipun hidup dalam keterbatasan. Ia tinggal bersama dengan ibunya di sebuah rumah yang tidak memiliki jendela, yang mencerminkan keterbatasan fisik dan ekonomi yang mereka alami. Meskipun demikian, Rara tetap berusaha melihat dunia luar dengan penuh optimis dan impian besar. Ia memiliki teman imajinasi dan sering berinteraksi dengan dunia luar melalui imajinasinya yang kaya. Demikian esensi buku Rumah Tanpa Jendela, karya Asma Nadia. Esensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.

0: totalnya Rp143.500 ya kak.
1: Oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: Kris, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafestrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Bagaimana cara mendengarkan radio?
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
0: Oh ya? Bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
0: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
0: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.
2: Dengar di RRI, pernikahan dini dapat menyebabkan stunting.
3: Bagaimana pernikahan dini bisa mempengaruhi stunting ya?
2: Karena pernikahan dini seringkali menyebabkan kehamilan di usia yang sangat muda. Tubuh remaja belum sepenuhnya siap untuk hamil dan melahirkan. Sehingga asupan gizi bagi ibu dan janin bisa kurang optimal. Ini yang bisa meningkatkan risiko stunting pada anak.
3: Begitu, jadi kalau seorang ibu masih terlalu muda, kemungkinan tidak bisa memberikan nutrisi yang cukup untuk bayinya ya?
2: Tepat sekali. Selain itu, pengetahuan ibu muda tentang kesehatan dan gizi juga bisa lebih rendah. Mereka kurang memahami pentingnya gizi seimbang selama kehamilan dan masa pertumbuhan anak.
3: Lalu, apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah pernikahan dini?
2: Pendidikan adalah kuncinya, meningkatkan kesadaran tentang risiko pernikahan dini dan pentingnya menunda pernikahan hingga usia matang. Selain itu, program-program kesehatan dan pemberdayaan perempuan juga sangat penting.
3: Benar, pendidikan dan kesadaran memang sangat penting.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Kamu pasti sudah tidak asing dengan keberadaan tanggal kadaluarsa atau expired date yang tertulis di setiap botol kemasan air mineral. Banyak orang yang beranggapan bahwa tulisan kadaluarsa tersebut adalah masa kadaluarsa dari air mineral dalam sebuah botol kemasan. Faktanya, air tidak memiliki masa kadaluarsa. Tanggal kadaluarsa yang tertera pada bagian atas botol menunjukkan masa pakai botol dan bukan air di dalamnya. Botol plastik yang digunakan untuk mewadahi air mineral terbuat dari bahan yang akan mengalami penurunan kualitas setidaknya 2 tahun. Hal itu dapat mempengaruhi kualitas air. Menurut Life Science, botol atau gelas plastik yang digunakan untuk mengemas air dapat mengalami kebocoran bahan kimia dan hal tersebut dapat mempengaruhi kualitas air. Bahan kimia yang terlepas itu kemudian akan tercampur ke dalam air yang ada di dalam kemasan botol. Inilah yang dimaksud sebagai kadaluarsa. Sebenarnya air yang sudah tercampur bahan kimia ini juga tidak beracun dan tetap bisa dikonsumsi. Hanya saja rasa dari air tersebut tidak lagi sesegar biasanya.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Saatnya bersiap menyambut kemeriahan Piala Dunia 2026. Atmosfer kompetisi terbesar di dunia akan terasa semakin dekat. Dan kamu bisa menikmati setiap momennya bersama RRI, Radio Republik Indonesia.
0: RRI menghadirkan beragam program spesial yang informatif, seru dan menghibur. Mulai dari ulasan pertandingan, berita terbaru seputar tim dan pemain, hingga diskusi menarik bersama narasumber pilihan.
1: Yang paling ditunggu, siaran langsung pertandingan Piala Dunia 2026. Rasakan sensasi pertandingan seolah berada langsung di stadion melalui siaran penuh semangat dari RRI.
0: Dimanapun kamu berada, di rumah, perjalanan, atau aktivitas harian, RRI siap menemani setiap detik perjuangan tim-tim terbaik dunia. Yuk, jangan lewatkan, ikuti terus siaran RRI dan jadilah bagian dari euforia Piala Dunia 2026.

0: nih tempatnya nih, ini.
1: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yandu.
0: Iya, Mbah. Saya sering terpleset di sini nih. Sering muncul kecoa dan kelabang. Terus sering cium bau yang gak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya, Mbah.
1: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
0: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbah.
1: Ya, jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
0: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
1: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
0: Maaf ya, Mbah.

Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.

musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Baiko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti World Vanguard, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul That Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.

0: Sini deh, aku mau kasih tahu kamu cara biar aman terus. Pertama, rajin-rajin minum vitamin biar kuat lari-lari dari virus. Kedua, sering-sering cuci tangan, terutama habis pegang barang, buat jaga diri, kayak sapu, kemoceng, atau raket. Ketiga, tutup mulut. Kalau lagi batuk, bersin sama pas nelpon orang buat minta tolong. Keempat, harus jaga jarak, biar bisa kabur dan ngumpet kayak aku sekarang.
1: Dede, gimana kamu?
0: Aku break dulu ya, biar gak ketahuan.
2: Tahun 2023, 15.972 kasus kekerasan terjadi pada anak Indonesia. Jika Anda melihat, mengalami, amankan mereka atau laporkan ke pihak berwenang.

0: Esensi Buku Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Teman Pro 2, buku terpikat karya Gevira Zahira adalah sebuah novel yang mengangkat tema percintaan remaja dan pertemanan. Buku ini diterbitkan pada 20 Juli 2022. Buku ini menceritakan tentang dinamika hubungan antar karakter dalam menghadapi konflik cinta dan pertumbuhan pribadi. Melalui kisahnya, buku ini juga menyampaikan pesan tentang pentingnya kejujuran, komunikasi, dan kesetiaan dalam menjalani hubungan. Esensi buku Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Lagi ramai ngomongin soal Citayam Fashion Week. Tapi kita flashback yuk ke sejarah Fashion Week. Pekan Busana atau Fashion Week adalah salah satu acara penting dan bergengsi dalam dunia mode, di mana para desainer kelas dunia mempresentasikan koleksi busana mereka kepada publik untuk pertama kalinya. Fashion Week pertama kali dimulai pada puncak Perang Dunia II tahun 1943. Meski konsep peragaan busana ini berasal dari Paris, justru Fashion Week pertama kali digelar di New York, Amerika Serikat dengan tamu undangan yang pada saat itu hanyalah khusus awak media karena memiliki tujuan publikasi. Pekan busana ini dimulai sebagai Press Week sebab para awak media Amerika Serikat tidak bisa pergi ke Paris yang terkenal sebagai pusat fashion dunia tersebut. Alhasil, Press Week berubah menjadi Fashion Press Week. Sementara itu, Paris Fashion Week sendiri justru baru diadakan secara resmi pada tahun

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, broadcast, dibalik bola, Google Man versus Machine, dan masih banyak.

0: ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Indonesia Pro Indie, wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2.

Dari Sabang sampai Merauke, Indonesia tak hanya kaya budaya, tapi juga penuh karya luar biasa. Dari tangan para seniman, pengrajin hingga inovator muda, lahir produk-produk hebat yang membawa nama Indonesia ke dunia. Mulai dari batik, kopi lokal, aplikasi buatan anak bangsa, sampai film dan musik yang mendunia. Cintai, gunakan dan banggakan karya anak negeri. Karena setiap rupiah yang kamu belanjakan untuk produk lokal adalah dukungan untuk mimpi anak bangsa. Ayo, bangga dan cinta karya Indonesia. Karena Indonesia hebat dimulai dari kita.

Masih stay di 89 FM Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu karena kita Indonesia yang sesungguhnya. Loh, hai teman-teman, kembali lagi bersama Windy di edisi Jaga Malam nih teman-teman. Kalau tadi dari pukul 3 sampai dengan pukul 8 kalian udah ditemenin sama Kak Maul.

Kalau tadi dari pukul 3 sampai pukul 8 kalian udah temenin sama Kak Maul. Nah, sekarang dari pukul 8 ini sampai nanti pukul berapa ya? 12 atau 24.00 kalian bakal ditemenin sama Windy nih, teman-teman. Jadi Windy bakal menemani malam harinya teman-teman nih. Windy bakal menemani ruang dengarnya teman-teman, tentu aja dengan informasi, topik, dan obrolan seru lainnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Pro 2 bareng Windy. Kita seru-seruan bareng ya teman-teman di malam minggu ini. Aduh, ngomongin malam minggu, teman-teman malam minggu gak sih? Ini malam minggunya di kantor nih. Gak seru. Ini bakal balik lagi di jam berapa ya? Di jam 10. Karena di jam 9 nanti kita bakal bergabung dengan Pro 2 Jakarta untuk Musik Live Chat atau MLC. Jadi jangan kemana-mana. Ngomong itu udah berapa kali. Jangan kemana-mana, tetap di tetap stay tune terus di Pro 2 ya teman-teman. Ini dia beberapa lagu yang udah Windy siapkan untuk menemani malam minggunya teman-teman nih. Let's listen together. Enjoy.

0: Ternyata efek dari narkoba bahaya banget ya.
1: Loh iya, bahkan kadang ada yang sampai merusak diri sendiri.
0: Hah? Maksudnya gimana?
1: Ya contohnya ada yang dulunya ganteng dan cantik, tapi karena narkoba penampilannya jadi berubah drastis.
0: Oh iya juga ya. Bahkan ada yang sampai harus kehilangan keluarga dan nyawa. Taura, orang-orang kayak gitu bisa berubah atau sembuh gak ya?
1: Bisa, kalau untuk sembuh kan nanti direhabilitasi. Tapi kalau untuk berubah, ya perlu support dari orang terdekat dan kesadaran dari diri sendiri.
0: Oh, sama kayak kita ya? Harus sadar diri kalau suka sama orang.
1: Ya, itu mah kamu.

0: wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndi. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indi. Indonesia Pro Indi. Dari kamu, untuk kamu.
1: Harganya berapa? Cuma 250 juta. Wah, murah banget.
2: Kapan ya jadi sultan? Pit, mau kerja gampang tapi cepat kaya nggak?
3: Ngapain? Ngepet.
2: Yeah, bukan. Jadi trader. Kita deposit uang di awal, tapi bisa dapat untung miliaran kalau menang. Tuh. Lihat deh, dia ini trader. Sekarang udah jadi afiliator. Umur 25 udah bisa hidup mewah.
3: Aduh, flexing doang itu mah. Supaya banyak yang gabung. Padahal nih ya, sistemnya gak akan ada yang menang. Malah nanti uangnya masuk ke kantong si afiliator. Kan rugi di kita.
2: Masa sih? Padahal aku sempat percaya loh.
3: Trading sih nggak masalah, tapi harus pastiin legalitas platform tradingnya berizin Bappebti atau OJK. Harus paham juga nih soal resiko sama hasilnya.
2: Ngeri ya, padahal niat pengen jadi sultan malah bisa stres karena duit hilang.

kita taunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut cyanotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.

0: Swift dan Travis Kell. Keduanya dikabarkan akan menggelar upacara pernikahan pada 3 Juli 2026 di Madison Square Garden, New York, Amerika Serikat. Menurut laporan media hiburan Page Six, seluruh pihak yang terlibat disebut telah berjanji untuk menjaga kerahasiaan rencana pernikahan tersebut. Hingga saat ini belum ada konfirmasi resmi dari pihak Taylor Swift terkait kabar tersebut.
1: Info Pro 2.
0: Info selanjutnya, kabar membanggakan datang dari industri perfilman Indonesia. Film Indonesia

festival di Tiongkok. Film yang bertajuk judul internasional My Own Last Super In ini masuk dalam 7 kategori kompetisi, termasuk film terbaik, sutradara terbaik, aktor terbaik, aktris terbaik, hingga skenario terbaik. Produser sekaligus CEO Mata Cinema Production, Nugroho Dewanto, menyebut pencapaian tersebut sebagai sebuah kehormatan besar bagi perfilman Indonesia.

dalam film aksi terbaru The Furious. Dalam film tersebut, Joe berperan sebagai Navin, seorang jurnalis investigasi yang membongkar kasus perdagangan manusia di kawasan Asia Tenggara. Itu dia info Pro 2 kali ini. Kita lanjut ke Jaga Malam Weekend.

0: Waktunya jaga malam weekend. Waktunya jaga malam weekend.
1: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Gimana nih kabarnya hari ini nih? Kayaknya udah pada weekend ya. Dan di weekend kali ini di hari Sabtu 6-6 nih. Lagi 6-6 banget ya teman Pro 2. Mungkin buat lu lagi ada yang belanja gitu ya, karena tanggal kembar biasanya banyak diskon. Atau mungkin lu sekarang lagi ada di perjalanan menuju tempat hiburan gitu ya teman Pro 2. Karena hari ini Jakarta tuh rame banget menurut gue. Karena di GBK ada 5-6 acara yang diselenggarakan hari ini berbarengan teman Pro 2. Salah satunya itu adalah konser EXO. Wow. Jadi tadi sore gue udah lihat tuh banyak kalau EXO apa sih nama penggemarnya? Ya pokoknya penggemar dari EXO yang udah rame banget di stasiun Sudirman teman Pro 2. Mereka tuh pengen nonton EXO di GBK teman Pro 2. Wow, mungkin lu jadi salah satunya yang masih kejebak macet di jalan teman Pro 2. Jadi sekarang kita asik-asikan di Jaga Malam Weekend bareng gue Cid sampai nanti jam 12 malam teman Pro 2. Buat yang mau request seperti biasa, di jam 10 malam lu bisa request langsung aja ke WhatsApp-nya Pro 2 di 0811-800-105. Jadi buat seru-seruan bareng, gue buka malam kali ini dengan lagu dari Hi-Fi dan Endang Sukamti, Siapkah Kau Tuk Jatuh Cinta Lagi.

Roll 5 Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih ditemenin bareng Ocit di Jaga Malam Weekend, teman Pro 2. Saking banyaknya acara di hari ini, sampai-sampai gue tuh gak bisa hadir di salah satu acara spesial teman gue, teman Pro 2. Dia tuh hari ini menyelesaikan semhasnya. Gue pengen ngucapin selamat dulu buat Raihan Algani yang habis selesain sidang semhas di Institut Pertanian IPB University ya teman Pro 2. Gue lupa sekarang udah jadi IPB University. Ya selamat buat Gani ya. Semoga sehat selalu, sukses terus. Terus juga semoga setelah ini lulus dapat kerjaan yang bagus ya. Dan buat teman-teman yang masih dikejar-kejar juga sama skripsiannya teman Pro 2, semoga lu semua juga cepat selesai dan cepat lulus tepat waktu di tahun ini teman Pro 2. Kayaknya kalau misalkan ngomongin perkuliahan gitu ya, sekarang tuh gak berasa banget tiba-tiba udah pertengahan tahun. Terus juga nanti sebentar lagi juga nanti bakalan akhir tahun lagi. Akhirnya ganti tahun lagi gitu ya, semester baru lagi. Dan ya gitulah, pokoknya waktu tuh gak kerasa banget ya teman Pro 2. Mungkin ada yang sama atau mungkin ada yang pengen ngucapin sesuatu juga sama teman lu atau sahabat lu atau mungkin orang spesial lu, pasangan lu, pacar lu gitu teman Pro 2. Boleh banget gabung ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105.

105.5 Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemenin bareng Ocit di malam hari ini, teman Pro 2 di Jaga Malam Weekend sampai nanti jam 12 malam. Kemarin kita baru aja ngerayain euforianya kemenangan dari Timnas Indonesia yang menang dari Timnas Oman, teman Pro 2. Wah, ini keren banget dan gue seneng banget karena euforianya nonton Timnas ini sekarang tuh juga lagi rame banget. Karena juga berdekatan gitu kan ya sama FIFA World Cup gitu ya. Jadi kemarin tuh gue sempet di jalan gitu. Gue gak nonton secara langsung dan gue tuh gak sempet nonton. Tapi pas di jalan pulang teman Pro 2 itu kan pas lagi tanding gitu ya. Nah di jalan tuh ada yang nobar pakai layar tancep dulu tuh sebutannya. Jadi kayak kumpulin warga, abis itu kita nonton bareng di situ. Wah, itu sih menurut gue momen yang seru banget dan momen kebersamaannya tuh kerasa banget teman Pro 2. Jadi kita kalau misalkan ngerayain tuh ngerayain bareng-bareng, terus juga pas gol, wah itu sih euforianya juga bareng-bareng dan menurut gue itu adalah momen yang itu menggambarkan kayak kerukunan Indonesia, asik. Kok malah jadi ini ya bahasanya ya. Ya pokoknya selamat buat Timnas Indonesia atas kemenangannya dan juga selamat juga karena atas kemenangannya naik 4 peringkat FIFA usai kalahkan Oman di skor 3-0 teman Pro 2. Jadi kita dukung terus Timnas Indonesia ke depannya, siapa tahu di World Cup selanjutnya Indonesia bisa masuk dan juga bisa mungkin mewakili Indonesia ke FIFA World Cup ya teman Pro 2.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemenin bareng Ocit di Jaga Malam Weekend, teman Pro 2. Emang ya namanya Jakarta tuh nggak ada habisnya ya, pasti ada aja gebrakannya kayak yang saat ini lagi ada di Bundaran HI, teman Pro 2. Jadi ada selalu ada eskalasi ya, kayak kemarin habis Waisak gitu kan, merayakan hari Waisak gitu. Itu juga ada tuh ornamen-ornamen yang menurut gue menambah perayaan Waisak jadi lebih berwarna gitu ya. Sebelumnya juga ada di Lebaran, terus juga ada di Natal, terus juga ada di Imlek juga ada, teman Pro 2. Jadi banyak banget setiap event, setiap kali ada kegiatan perayaan gitu, teman Pro 2. Kayaknya Bundaran HI itu kayaknya gak pernah sepi gitu. Selalu ada aja gebrakannya. Nah, dari segala gebrakan yang ada di Bundaran HI, kira-kira gebrakan apa yang paling lu suka atau jadi favorit lu nih, teman Pro 2? Coba komen ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105.

Masih stay di 29 FM, Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia yang sesungguhnya. Nah, teman-teman, kembali lagi bersama Windy nih. Setelah tadi, kita sudah sama-sama mendengarkan relayan dari Pro 2 Jakarta ya, untuk musik live chat. Nah, sekarang di jam 10 ini, Windy bakal ngobrol-ngobrol ringan aja kali ya. Kita merefleksikan diri di malam ini. Nah, teman-teman, sebelum itu Windy mau nanya dulu nih, apa kabar nih teman-teman? Kabar baik kah? Galau kah? Atau mungkin lagi apa ya? Lagi capek sama keadaan. Tapi semoga dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat, semangat, dan tentunya masih setia di Pro 2 bareng Windy ya. Harus setia ya teman-teman, jangan kayak dia. Nah teman-teman, enggak kerasa ya, hari ini perlahan mulai menuju di akhir hari nih. Jadi kayak rasanya pagi tuh baru aja gak sih? Kayak pagi tuh baru sebentar loh, kayak tiba-tiba udah malam aja nih. Tiba-tiba sudah masuk waktunya untuk bersantai dan menikmati malam ini nih. Nah teman-teman, di tengah padatnya aktivitas kita, teman-teman pernah gak sih kalian berpikir buat berhenti sejenak dan bertanya sama diri sendiri nih, kayak hari ini kita udah ngapain aja ya, kayak hari ini aku udah ngapain aja ya. Pernah gak sih teman-teman menanyakan kabar diri sendiri? Jangan cuma nanyain kabar doi yang itu tuh, yang gak setia itu tuh. Nah teman-teman, jadi mungkin ada yang harinya seru banget karena banyak hal menyenangkan terjadi. Tapi mungkin ada juga ya teman-teman yang hari ini penuh tantangan, penuh tugas, penuh apa ya, deadline yang mengejar, atau bahkan mungkin mood yang naik turun kayak lagi naik roller coaster mungkin. Nah apapun yang terjadi, satu hal yang pasti nih teman-teman, kalian sudah berhasil melewati hari ini, dan itu adalah suatu yang patut diapresiasi loh. Kalian tuh hebat banget. Terima kasih sudah bertahan sampai di penghujung hari ini. Nah, jadi gak apa-apa nih teman-teman, gak harus sempurna. Ngebahas itu, sebelum kita bahas tentang kesempurnaan ini, Windy punya beberapa lagu nih buat menemani malam harinya teman-teman. Windy punya 3 lagu. Ada Mau Dibawa Kemana. Wow, Mau Dibawa Kemana hubungan ini, asik. Mau Dibawa Kemana dari Marcel. Terus ada Survivor dari Rita Ora. Dan ada Kamu dan Aku, Just You and Me, dari Dul Jelani. So, let's listen together. Enjoy.

0: bagaimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
1: Oh ya, bagaimana caranya?
0: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
1: Oke, oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
0: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
1: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
0: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
1: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
0: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
1: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

0: Alah, bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka.
1: Belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
0: Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Mana dong?
1: Mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih?
1: Iya.
0: Perlu ya diupdate?
1: Iya,
0: Ti, nanti memori laptopku penuh.
1: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
0: Ya iya deh, ya.
2: Pada 16 September 1965, sebuah pesawat C-130B Hercules milik Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI, mengalami insiden friendly fire saat menjalankan misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh. Pilot dengan berani melakukan pendaratan darurat, sementara 20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu sejarah dan masih berada di Krayan Kabupaten Nunukan sebagai pengingat akan ketegangan masa lalu dan ketangguhan para prajurit AURI.

Nah teman-teman, lanjut lagi nih. Jadi seringkali teman-teman merasa gak sih seringkali kita terlalu fokus pada apa yang belum berhasil sampai lupa untuk melihat apa yang sudah berhasil kita lakukan. Pernah gak sih? Pernah dong pastinya. Bukan pernah aja, kayaknya sering deh. Iya gak sih teman-teman? Nah kalau hari ini ada kesalahan, jadikan itu pelajaran aja ya teman-teman. Nah kalau ada kegagalan, jadikan itu untuk pengalaman. Karena setiap orang sukses yang kita lihat hari ini juga pernah berada di titik gagal dan kecewa, bukan sih? Setiap orang pasti merasakan itu, dan itu gak apa-apa banget. Jadi jangan terlalu keras pada diri kita sendiri ya teman-teman. Nah terkadang bertahan dan tetap melangkah meski pelan adalah bentuk keberanian yang luar biasa banget loh teman-teman. Nah jadi ini segmen spesial buat kita semua, buat teman-teman semua. Jadi coba deh sekarang teman-teman kasih tepuk tangan kecil untuk diri sendiri. Dan ucapkan ke diri sendiri, terima kasih karena sudah bangun pagi dan memulai hari. Terima kasih juga karena sudah berusaha menjalani semua aktivitas meskipun kadang rasanya tuh capek banget. Nah, terima kasih juga karena tetap kuat menghadapi hal-hal yang mungkin tidak diketahui orang lain, yang cuma bisa kita pendam sendiri, yang gak bisa kita ceritain ke orang lain, yang benar-benar kita keep sendiri. Kadang teman-teman yuk tahu nggak, kadang kita terlalu sibuk menghargai pencapaian orang lain, kita terlalu sibuk dengan pencapaian orang lain sampai lupa

kasihan banget dengan banyak capeknya, banyak sakitnya, banyak kecewanya mungkin. Tapi jangan lupa bersyukur dan jangan melupakan kebahagiaan-kebahagiaan yang terselip di tengah-tengah kesedihan itu. Nah, karena kita gak hidup untuk hari ini aja ya teman-teman, pasti ada besok nih. Nah, besok adalah kesempatan baru buat kita. Jadi sebelum kita lebih lanjut lagi, Winnie pasti punya beberapa lagu lagi buat menemani malam harinya teman-teman di edisi Jaga Malam ini. Jangan galau malam-malam. Ini kok Jaga Malam, edisi Jaga Malam, tapi katanya jangan galau malam-malam, tapi lagunya mengajak kita untuk overthinking nih. Winnie punya 3 lagu. Ada Awal Kita Selamanya dari Raisa, ada Raja Gombal dari Matty Kim, dan ada Number One Girl dari Rose. So, jangan lama-lama, langsung aja kita dengerin sama-sama. Enjoy!

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Saatnya bersiap menyambut kemeriahan Piala Dunia 2026. Atmosfer kompetisi terbesar di dunia akan terasa semakin dekat. Dan kamu bisa menikmati setiap momennya bersama RRI, Radio Republik Indonesia.
0: RRI menghadirkan beragam program spesial yang informatif, seru dan menghibur. Mulai dari ulasan pertandingan, berita terbaru seputar tim dan pemain, hingga diskusi menarik bersama narasumber pilihan.
1: Yang paling ditunggu, siaran langsung pertandingan Piala Dunia 2026. Rasakan sensasi pertandingan seolah berada langsung di stadion melalui siaran penuh semangat dari RRI.
0: Dimanapun kamu berada, di rumah, perjalanan, atau aktivitas harian, RRI siap menemani setiap detik perjuangan tim-tim terbaik dunia. Yuk, jangan lewatkan, ikuti terus siaran RRI dan jadilah bagian dari euforia Piala Dunia 2026.

0: Dasar otak udang. Istilah otak udang sering digunakan untuk menggambarkan orang yang dianggap bodoh atau sukar mengerti. Dalam artian sesungguhnya, otak merupakan organ vital yang berfungsi sebagai pusat kendali tubuh. Sementara udang ialah hewan invertebrata yang biasanya hidup di perairan seperti laut, sungai, atau danau. Lalu, mengapa otak udang dikaitkan dengan orang yang bodoh? Faktanya, otak udang berukuran sangat kecil. Kepala udang juga tidak hanya berisi otak saja, tapi juga alat pencernaan. Maka dari itu, otak udang seringkali dihubungkan dengan orang yang memiliki tingkat kecerdasan rendah atau orang yang tidak memakai pemikiran logisnya dalam mengambil keputusan.
1: 89 FM Pro 2 Fak-Fak.
2: The band terbaik.
1: Follow Facebook, Instagram, @rr

Nah, teman-teman, jadi matahari memang sudah terbenam hari ini. Tapi bukan berarti cerita kita ikut berakhir ya. Karena besok akan datang dengan kesempatan baru nih. Dengan kesempatan baru, semangat baru, dan kemungkinan-kemungkinan baru yang mungkin belum pernah kita bayangkan sebelumnya nih, teman-teman. Jadi kalau hari ini rasanya senang atau rasanya luar biasa banget, kita harus pertahankan semangatnya ya, teman-teman. Tapi kalau hari ini terasa berat, jadikan saja malam ini sebagai waktu untuk beristirahat dan mengisi ulang energi kita. Karena setiap hari adalah halaman baru yang siap ditulis dengan cerita yang lebih baik ya, teman-teman. Nah, Winnie juga percaya nih, setiap teman Pro 2 punya potensi untuk menciptakan sesuatu yang luar biasa. Jadi jangan berhenti bermimpi ya, teman-teman. Jangan berhenti mencoba juga, dan jangan berhenti percaya pada diri kita sendiri. Terima kasih sudah menemani refleksi malam ini bersama Winnie. Karena sekarang di studio juga sudah menunjukkan pukul 22.54. Kayaknya Winnie bakal pamit undur diri dari sekarang deh. Soalnya nanti di jam 23 atau di jam 11 sampai dengan jam 12 bakal ada jazz music aja nih, teman-teman. Jadi ya Winnie harus pamit sekarang nih. Winnie pamit baik-baik ya, teman-teman. Bukan kayak dia yang langsung tiba-tiba ngilang. Asik, sakit banget lagi. Terima kasih sudah menemani refleksi hari ini. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya, di waktu dan kesempatan berikutnya, teman-teman. Doakan kita semua sehat, biar kita bisa, biar Windy bisa menyiar terus, dan teman-teman bisa mendengarkan terus. Tidak terasa ini sudah menemani teman-teman dari pukul 8 tadi sampai dengan sekarang. Ini mau say thank you buat teman-teman yang udah stay di Pro 2, udah mendengarkan sudah mendengarkan ocehan yang sangat banyak ini. Dan now ini mau say goodbye juga nih buat teman-teman. Jadi kita bertemu di lain waktu dan kesempatan ya, teman-teman. Tetap positif, tetap produktif, dan tetap jadi versi terbaik dari diri kalian. Jangan lupa nanti besok kita bakal besok nggak bakal ketemu lagi karena besok ini libur ya. Kita ketemu lagi nanti di hari Senin ya, teman-teman. Tetap stay tune terus di Pro 2, frekuensinya anak muda.

0: sis, panas banget nih. Istirahat dulu.
1: Iya, Yalin, panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, waduh, waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: Berita di rri.co.id, ada beberapa jenis bahan kebutuhan yang naik nih.
1: Iya, saya juga merasa belanja bulanan jadi lebih mahal.
0: Kalau terus-terusan begini, daya beli masyarakat bisa turun dan bisa inflasi nih.
1: Sepertinya bisa jadi masalah ya. Banyak orang yang kesulitan mengatur keuangan karena pendapat tidak naik, tapi harga kebutuhan naik.
0: Sebagai warga masyarakat, tentu kita berharap semoga harga-harga lebih stabil.
1: Dan kita pun harus bisa mengatur keuangan dengan lebih bijak.
0: Kalau mau belanja dicatat sehingga kita bisa tahu mana kebutuhan dan mana keinginan yang mau dibeli.

Pasti tahu kan, kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak, kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang, di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis.

0: Ya, besok udah masuk kerja. Kok malas gini ya? Gak semangat.
1: Oh, itu namanya Post Holidays Blues.
0: Hah? Apaan tuh?
1: Post Holidays Blues itu tuh perasaan malas, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing cerita liburan kamu sama temen, dan juga pelan-pelan mengembalikan rutinitas kamu. Jangan lupa juga nih untuk berikan waktu untuk tubuh kamu beradaptasi dan juga kembali memulai rutinitas harian. Udah deh, yuk, semangat kerja lagi. Ntar gak kerasa, juga udah gajian lagi.

Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: murid.
1: Iya, guru.
0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap, guru. Tapi buat apa, guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.

Mencari udara bersih tanpa polusi saat ini teramat sulit. Hampir semua wilayah di dunia udaranya sudah tercemar. Tetapi lain di Pulau Gili, sebuah pulau kecil di Desa Dungkek, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Menurut Air Quality Index, Pulau Gili memiliki kandungan oksigen terbersih di Indonesia dan nomor 2 di dunia setelah Yordania. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional mengungkap kandungan oksigen di Pulau Gili hampir 21% di atas batas normal. Tak heran, Pulau Gili disebut surganya oksigen bersih.

0: Zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh. Oh ya, bagaimana caranya? Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
1: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
0: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
1: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
0: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
1: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
0: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
1: Jadi, tunggu apa lagi? Mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus, kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Alah, tarian daerah. Gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya Rin, aku buat juga ah.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Teman-teman Produa, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhir pula tugas kami menyelenggarakan acara siaran di Produa di sepanjang hari ini. Hari Sabtu 6 Juni 2026, kita akan jumpa kembali besok pagi pada jam 5.00 waktu Indonesia Timur. Sebelum berpisah, saya yang bertugas, Windy Yati Labereji, mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam kebangsaan kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Fak-Fak, program 2.

Selamat pagi teman-teman Pro 2. Inilah Radio Republik Indonesia, program Pro 2 Fak-Fak. Mengudara pada frekuensi FM 89 MHz, kembali menyelenggarakan siaran sepanjang pagi ini hingga malam hari. Minggu 7 Juni 2026, dari Jalan Kapten PTND yang 72 Fak-Fak, kami ucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara.

Masih di 89 FM per 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia yang sesungguhnya. Masih bareng Windy, teman-teman. Halo, hai. Windy bakal menemani ruang dengarnya teman-teman dari pukul 5 sampai nanti pukul 10 pagi. Nah, Windy bakal balik lagi di jam 6 tentu aja dengan informasi, topik, dan obrolan seru lainnya. Karena dari jam 5 sampai jam 6 ini bakal ada just music aja nih teman-teman. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Pro 2 karena Windy bakal balik lagi. So, tanpa berlama-lama, let's listen together. Enjoy!

Jazz Music. Terbaik. Pro 2. Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Tadi saya ngomong ke dia agak kasar ya. Dia marah gak ya? Aduh, kok saya jadi ngomong kayak gitu? Tapi tenang-tenang, kamu udah benar kok. Dia pasti tidak marah. Kamu harus jadi lebih baik lagi ya. Iya, harus lebih baik.
1: Pernahkah kamu mendengar istilah Joska? Joska berasal dari bahasa Yunani Joskao yang berarti berbicara dengan cepat atau bersemangat. Joska merupakan istilah psikologi salah satu bentuk imajinasi, yaitu kemampuan untuk membentuk gambaran atau ide yang tidak nyata. Joska dianggap sebagai suatu bentuk dari self-talk, yaitu percakapan yang dilakukan manusia dengan dirinya sendiri. Tanpa kita sadari, hal ini sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kamu pernah mengalami Joska?

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

0: Lingkungan yang bersih bukan hanya soal alam, tapi juga soal kita manusianya.
1: Udara segar, air bersih, dan tanah yang subur lahir dari kebiasaan baik yang kita lakukan bersama. Tapi ketika satu orang membuang sampah sembarangan, kita semua menanggung akibatnya.
0: Menjaga lingkungan bukan tugas satu orang, itu tanggung jawab kita semua.
1: Masyarakat yang peduli lingkungan adalah masyarakat yang peduli masa depan. Bersama kita bersih, bersama kita kuat.

0: Besok kita jadi naik piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dulu lah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

0: bagaimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
1: Oh ya, bagaimana caranya?
0: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
1: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
0: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
1: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
0: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
1: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
0: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
1: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

0: Wah, bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka. Eh, belum selesai juga ngirim datanya, Ti. Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Mana dong?
1: Mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih? Iya. Perlu ya diupdate?
1: Iya,
0: nanti memori laptopku penuh.
1: Aduh, ya perlulah supaya aplikasinya

lagi rame ngomongin soal Citayam Fashion Week. Tapi kita flashback yuk ke sejarah Fashion Week. Pekan Busana atau Fashion Week adalah salah satu acara penting dan bergengsi dalam dunia mode, di mana para desainer kelas dunia mempresentasikan koleksi busana mereka kepada publik untuk pertama kalinya. Fashion Week pertama kali dimulai pada puncak Perang Dunia II tahun 1943. Meski konsep peragaan busana ini berasal dari Paris, justru

Bekasi. Pekan busana ini dimulai sebagai Press Week sebab para awak media Amerika Serikat tidak bisa pergi ke Paris yang terkenal sebagai pusat fashion dunia tersebut. Alhasil, Press Week berubah menjadi Fashion Press Week. Sementara itu, Paris Fashion Week sendiri justru baru diadakan secara resmi pada tahun 1900.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: Nanti kapan dirayain sih? Sekalian makan sama hangout ya.
1: Atur aja deh, selain Senin sama Kamis ya.
0: Kenapa?
1: Kan kamu biasanya puasa, nanti gak bisa makan kita.
0: Oh iya, terus kapan dong?
1: Minggu aja deh, gimana?
0: Jangan, emang kamu gak ke gereja?
1: Izin sekali gak apa-apa kali.
0: Izin? Jangan dong. Kamu yang dosa, tapi aku yang merasa bersalah.
1: Terus?
0: Sabtu aja deh, sekalian cari pandangan.
1: Oke, let's go.
2: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
3: Oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
4: Kris, bukan QRIS.
5: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
4: Belum tahu ya.
6: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

Teman Pro 2 pernah kepikiran nggak dari mana makanan yang kita makan tiap hari berasal? Nah, itu semua ada hubungannya sama yang namanya ketahanan pangan. Ketahanan pangan itu simpel. Gimana caranya supaya semua orang tetap bisa makan cukup, bergizi, dan aman kapanpun dan dimanapun. Dan kabar baiknya nih ya, anak muda punya peran besar banget di sini. Sekarang makin banyak generasi muda yang terjun ke dunia pertanian modern. Pakai teknologi, bikin urban farming, sampai jualan produk lokal lewat online. Keren kan? Jadi petani zaman now itu bukan cuma soal cangkul dan sawah, tapi juga soal inovasi dan kreativitas. Yuk, mulai dari hal kecil, hargai makanan, kurangi sisa makanan, dan dukung produk lokal. Karena ketahanan pangan bukan cuma tugas pemerintah, tapi tanggung jawab kita sama-sama. Teman Pro 2, kalau bukan kita yang peduli hari ini, siapa lagi?

0: bagaimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh. Oh ya, bagaimana caranya? Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
1: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
0: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
1: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
0: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
1: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
0: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
1: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.
2: Saatnya kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama musim

0: Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.
1: 89 FM Pro 2 Fak-Fak.
2: Terbaik.
1: Follow Facebook, Instagram, @IndonesiaProIndie.

Masih stay di 89 FM Pro 2 Fakta Pantai Baik Kamu, karena kita Indonesia yang sesungguhnya. Masih bareng Windy tentunya teman-teman di edisi pada ini. Selamat pagi teman-teman Pro 2. Nah, kayak tadi Windy bilang, Windy bakal balik di jam 6, karena terjadi jam 5 sampai dengan jam 6, sejam tadi kita bersama-sama mendengarkan jazz music nih teman-teman. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh lagi, Win masih punya beberapa lagu buat menemani pagi harinya teman-teman nih. Jadi jangan kemana-mana, karena selain Win bakal balik lagi. So, let's listen together. Enjoy!

0: gantilah pakai tumbler. Less waste, lebih hemat. Ya kan, ya kan, ya kan? Ini uang mahar buat aku.
1: Wah, indahnya. Makasih, sayang.
2: Kini, sedang tren uang mahar dibentuk menjadi kerajinan yang sangat indah. Eits, tapi hati-hati loh. Tahukah Anda, menggunakan uang sebagai kerajinan mahar dilarang keras. Bahkan pelakunya bisa terancam hukuman penjara. Mengutip laman kumparan.com, menggunakan uang sebagai bahan kerajinan mahar melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Sanksinya, hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Waduh, kok bisa ya? Dalam pembuatan uang hiasan mahar, ada proses dilem, diselotip, distaples, sehingga uang jadi rusak. Uang yang rusak akibat dibuat hiasan mahar tidak dapat ditukarkan di bank. Karenanya, uang hiasan mahar diimbau untuk menggunakan uang kertas mainan saja. Nah, gimana? Mahar artistik tapi uang mainan? Atau tidak artistik tapi uang asli?

Teman Pro2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Bet, kamu sering kan melihat orang-orang lebih menyukai berolahraga di pagi hari? Faktanya, olahraga di pagi hari bisa menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer. Studi yang dilakukan oleh University of South California berhasil menemukan fakta bahwa dengan latihan treadmill dan jogging di pagi hari, mampu meningkatkan kekuatan otak dan membuat otak kita lebih tahan terhadap kelelahan. Faktor inilah yang menurut penelitian tersebut mampu menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: totalnya Rp143.500 ya kak.
1: Oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: Kris, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.
5: Sini deh. Aku mau kasih tahu kamu cara biar aman terus. Pertama, rajin-rajin minum vitamin, biar kuat lari-lari dari virus. Kedua, sering-sering cuci tangan, terutama habis pegang barang, buat jaga diri, kayak sapu, kemoceng, atau raket. Ketiga, tutup mulut. Kalau lagi batuk, bersin, sama pas nelpon orang buat minta tolong. Keempat, harus jaga jarak, biar bisa kabur dan ngumpet kayak aku sekarang.
6: Dini, gimana kamu?
5: Aku break dulu ya, biar gak ketahuan.
4: Tahun 2023, 15.972 kasus kekerasan terjadi pada anak Indonesia. Jika Anda melihat, mengalami, amankan mereka atau laporkan ke pihak berwenang.

0: Harganya berapa? Cuma 250 juta. Wah, murah banget.
1: Kapan ya jadi sultan? Pit, mau kerja gampang tapi cepat kaya enggak?
2: Ngapain? Ngepet.
1: Yeah, bukan. Jadi trader. Kita deposit uang di awal, tapi bisa dapat untung miliaran kalau menang. Tuh. Lihat deh, dia ini trader. Sekarang udah jadi afiliator. Umur 25 udah bisa hidup mewah.
2: Aduh, flexing doang itu mah, supaya banyak yang gabung. Padahal nih ya, sistemnya gak akan ada yang menang. Malah nanti uangnya masuk ke kantong si afiliator, kan rugi di kita.
1: Masa sih? Padahal aku sempat percaya loh.
2: Trading sih gak masalah, tapi harus pastiin legalitas platform tradingnya berizin Bappebti atau OJK. Harus paham juga nih soal resiko sama hasilnya.
1: Ngeri ya, padahal niat pengen jadi sultan malah bisa stres karena duit hilang.

0: sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.

0: di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broadfoot di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Bising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta tempe. Dimana-mana tempe enak, orang dapat, orang tempe enak. Dimana-mana tempe enak.
1: Ada lagi, Kak?
2: Udah cukup, Bang. Itu aja.
1: Totalnya Rp330.500, ya, Kak?
2: Ah, serius tuh, Bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu, belanja segini cuma 300 ribuan deh.
1: Iya, Kak. Masih sama sih. Cuma ditambah inflasi.
2: Ah, inflasi? Apaan tuh?
3: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
2: Belanjaan pakai cara jatuh lagi. Saking beratnya inflasi kali ya.

0: teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Itu dia tadi satu lagu dari Liodra, Malu-Malu Tapi Mau. Nah teman-teman, Windy masih punya beberapa lagu lagi ya yang bakal Windy puterin buat menemani pagi harinya teman-teman nih di weekend ini, buat menemani aktivitas teman-teman atau santainya teman-teman di pagi hari ini. Ini punya Dirana dari For Revenge, terus ada Last December dari Good Charlotte, dan ada Resiko Orang Cantik dari Blackout. Oh, tidak usah berlama-lama lagi, mari sama-sama kita mendengarkan. Enjoy.

dan ikuti Pro 2 Fun Fun melalui 89 dan RRI Digital setiap hari. Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

Pasti tahu kan kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang, di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan, ini pun tidak terlepas.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Nah, jadi tadi beberapa lagu yang sudah Windy putarkan. Tapi karena masih ada beberapa lagu lagi, jadi Windy masih punya beberapa lagu lagi yang udah disiapin buat menemani pagi harinya teman-teman nih. Karena kalau Windy bacain berita di pagi-pagi hari ini, kayaknya bacain informasi di pagi-pagi hari ini kayaknya bikin ngantuk gak sih teman-teman? Dan bosan banget gak sih? Iya gak sih? Iya dong pastinya. Makanya Windy bakal puterin beberapa lagu aja nih buat menemani pagi harinya teman-teman. Pagi hari yang cerah ini buat menemani mungkin siap-siapnya teman-teman. Mungkin ada yang mau kemana, ke pantai mungkin, kan weekend ya teman-teman. Atau enggak menemani teman-teman beberes rumah, atau ada yang masih rebahan, ada yang masih nyantai. Aduh, gak usah bicara, gak usah banyak omong gak sih teman-teman. Langsung aja gak sih. Ini dia beberapa lagu persembahan asik, persembahan gak tuh. Beberapa lagu persembahan dari Windy. So let's listen together. Enjoy.

Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh. Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.

0: gitu. Pasangan baru digerebek.
1: Digerebek? Emang kenapa? Digerebek sama siapa?
0: Pihak berwajib lah. Kedapatan lagi berduaan tuh. Pesta narkoba.
1: Wah, kapok lu. Selamat datang deh di rumah baru.
0: Hah? Rumah baru?
1: Bui.
2: Masih mau menderita karena narkoba? Narkoba, sumber pelengkap penderitaanmu.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Hitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: ada ekornya.
1: Itu bukan monyet, Dek, tapi kera.
0: Emangnya monyet beda sama kera ya, Kak?
1: Monyet dan kera emang kelihatan sama, tapi ternyata keduanya berbeda. Cara paling mudah untuk mengetahui perbedaan antara monyet dan kera adalah dengan melihat ada atau tidaknya ekor. Hampir semua monyet memiliki ekor, sedangkan kera tidak. Tubuh mereka juga berbeda, karena monyet umumnya memiliki ukuran yang lebih kecil, sedangkan kera lebih besar dan memiliki persendian bahu yang memungkinkan mereka untuk berayun di pohon. Baik kera ataupun monyet bisa berkomunikasi melalui bau, pesan visual, suara, dan sentuhan. Monyet bisa menggunakan suara dan bahasa tubuh untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Namun kera punya kemampuan kognitif dan linguistik dengan tingkat lebih tinggi dibandingkan monyet. Jadi jangan salah bedain lagi ya, apakah itu monyet atau kera.
2: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengarkan ini.
3: Saatnya bersiap menyambut kemeriahan Piala Dunia 2026. Atmosfer kompetisi terbesar di dunia akan terasa semakin dekat. Dan kamu bisa menikmati setiap momennya bersama RRI, Radio Republik Indonesia.
2: RRI menghadirkan beragam program spesial yang informatif, seru dan menghibur. Mulai dari ulasan pertandingan, berita terbaru seputar tim dan pemain, hingga diskusi menarik bersama narasumber pilihan.
3: Yang paling ditunggu, siaran langsung pertandingan Piala Dunia 2026. Rasakan sensasi pertandingan seolah berada langsung di stadion melalui siaran penuh semangat dari RRI.
2: Dimanapun kamu berada, di rumah, perjalanan, atau aktivitas harian, RRI siap menemani setiap detik perjuangan tim-tim terbaik dunia. Yuk, jangan lewatkan, ikuti terus siaran RRI dan jadilah bagian dari euforia Piala Dunia 2026.

0: Udah aku pernah kampung ini ya. Aku tuh pernah ke sini kan. Oh, pernah nih. Jadi
1: Thank you.

Terima kasih tadi 89 FM Pro 2 Fak-fak nih teman-teman. Karena sekarang di studio juga udah nunjukin pukul 7.50. Jadi ini bakal balik lagi di jam 8. Di jam 8 kita bakal bahas apa ya, kira-kira. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Pro 2 bareng Winnie ya teman-teman. Nah, Winnie masih punya beberapa lagu lagi buat menemani pagi harinya teman-teman nih. Tidak usah berlama-lama, mari kita dengarkan sama-sama. Enjoy!

0: baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif, sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.
4: Ekornya.
5: Bukan monyet, Dek, tapi kera.
4: Emangnya monyet beda sama kera ya, Kak?
5: Monyet dan kera emang kelihatan sama, tapi ternyata keduanya berbeda. Cara paling mudah untuk mengetahui perbedaan antara monyet dan kera adalah dengan melihat ada atau tidaknya ekor. Hampir semua monyet memiliki ekor, sedangkan kera tidak. Tubuh mereka juga berbeda, karena monyet umumnya memiliki ukuran yang lebih kecil, sedangkan kera lebih besar dan memiliki persendian bahu yang memungkinkan mereka untuk berayun di pohon. Baik kera ataupun monyet bisa berkomunikasi melalui bau, pesan visual, suara, dan sentuhan. Monyet bisa menggunakan suara dan bahasa tubuh untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Namun kera punya kemampuan kognitif dan linguistik dengan tingkat lebih tinggi dibandingkan monyet. Jadi jangan salah bedain lagi ya, apakah itu monyet atau kera.

0: siaran digital. Bagaimana cara mendengarkan radio?
1: Jangan ketinggalan info. RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
0: Oh ya? Bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
0: Oke. Ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya. Buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
0: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

Nah, balik lagi nih masih stay bareng Mindy di 89 FM Pro 2 Fofak, teman terbaik kamu karena kita Indonesia yang sesungguhnya. Nah teman-teman, kita dari Mindy bilang Mindy bakal balik lagi di jam 8 kan ya. Nah di jam 8 ini Mindy bakal membagikan beberapa informasi lokal. Tapi sebelum itu, seperti biasanya Mindy punya 3 lagu pertama buat membuka segmen ini nih. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Pro 2 Fak Fak, let's listen together. Enjoy.

0: banget. Itu tuh, tuh, tuh, tuh. Itu loh yang gak ada ekornya.
1: Itu bukan monyet, Dek. Tapi kera.
0: Emangnya monyet beda sama kera ya, Kak?
1: Monyet dan kera emang kelihatan sama. Tapi ternyata keduanya berbeda. Cara paling mudah untuk mengetahui perbedaan antara monyet dan kera adalah dengan melihat ada atau tidaknya ekor. Hampir semua monyet memiliki ekor, sedangkan kera tidak. Tubuh mereka juga berbeda, karena monyet umumnya memiliki ukuran yang lebih kecil, sedangkan kera lebih besar dan memiliki persendian bahu yang memungkinkan mereka untuk berayun di pohon. Baik kera ataupun monyet bisa berkomunikasi melalui bau, pesan visual, suara, dan sentuhan. Monyet bisa menggunakan suara dan bahasa tubuh untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Namun kera punya kemampuan kognitif dan linguistik dengan tingkat lebih tinggi dibandingkan monyet. Jadi jangan salah bedain lagi ya, apakah itu monyet atau kera.

0: 100%. Kasian banget dia.
1: Indonesia. Siapa?
0: Ini teman Facebook aku. Dia posting kalau dia lagi sakit parah. Dan kasiannya lagi, gak ada yang jenguk.
1: Lah, padahal teman Facebooknya 4 ribuan tuh.
0: Hih, followers Twitternya juga malah udah ribuan kah?
1: Terus kamu gak jenguk dia? Kamu temenan kan sama dia di Facebook dan Twitter? Malah kalau udah bean sama dia, lupa kalau di sebelahnya ada aku. Temen kamu di dunia nyata.
2: Dunia maya semakin hari semakin mengubur waktu kita di dunia nyata. Jangan biarkan kasih sayang orang-orang sekitar kita ikut terkubur di dalamnya. Jadikan dunia maya sebagai tempat untuk mencari ilmu positif yang bermanfaat bagi nusa dan bangsa.

Bang sampah Wawa Kijo ajak warga pilah sampah. Pengelola Bank Sampah Wafa Kijau, Fandi, mengapresiasi tingginya antusiasme masyarakat dalam memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia di RTH Ma'ruf Amin Fakfak, Jumat 5 Juni 2026. Menurutnya, partisipasi masyarakat menunjukkan meningkatnya kesadaran menjaga lingkungan melalui pengolahan sampah. Fandi menilai, budaya peduli sampah di Kabupaten Fakfak mulai terbentuk seiring meningkatnya keterlibatan warga dalam berbagai gerakan lingkungan. Hal itu terlihat dari tingginya dukungan masyarakat terhadap kampanye pemilahan sampah sejak dari rumah tangga. Dalam kesempatan itu, Fandi juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Fakfak yang dinilai aktif mendukung gerakan lingkungan. Dukungan tersebut, kata dia, terlihat dan keterlibatan kepala dinas terkait hingga dukungan ketua TPPKK Kabupaten Fakfak terhadap program pemilahan sampah. Ia berharap gerakan kepedulian lingkungan semakin meluas dan melibatkan lebih banyak masyarakat. Kesadaran serta mengelola sampah dinilai penting karena persoalan lingkungan bukan hanya tanggung jawab pemerintah daerah semata. Fandi menegaskan setiap individu memiliki tanggung jawab terhadap sampah yang dihasilkan. Prinsip itu sejalan dengan kampanye yang terus digaungkan Abang Sampah Fakfak Hijau, yakni sampahku adalah tanggung jawabku. Menurutnya, perubahan pola pikir masyarakat harus dimulai dari rumah tangga sebagai sumber utama penghasil sampah. Oleh sebab itu, pemilahan sampah sejak dari rumah menjadi langkah penting dalam mengurangi persoalan lingkungan. Melalui momentum Hari Lingkungan Hidup Sedunia, Bank Sampah Fakfak Hijau berharap kesadaran masyarakat Fakfak semakin meningkat. Dengan kolaborasi dari masyarakat dan pemerintah, gerakan pengelolaan sampah diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat. Informasi ini dilansir dari laman kami rri.co.id.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: Facebook, Instagram, @rri_pro2fakfak.
1: Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.

apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu dengan sungguh-sungguh.

0: Resensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.
1: Anak Sebuah Bangsa adalah novel kedua dalam tetralogi Buru, karya Pramudia Anantatur. Tetralogi ini menggambarkan periode penting dalam sejarah Indonesia melalui kehidupan tokoh utamanya, Minke, anak semua bangsa. Minke, seorang pemuda pribumi yang berusaha memahami dan melawan penindasan kolonial Belanda di Indonesia. Novel ini menggambarkan berbagai bentuk ketidakadilan dan eksploitasi yang dialami oleh rakyat Indonesia. Minke terus berjuang dengan identitasnya sebagai seorang pribumi yang berpendidikan barat. Novel ini mengeksplorasi pencarian jati diri Minke dan kesadarannya akan pentingnya persatuan dan identitas nasional untuk melawan kolonialisme. Pendidikan memainkan peran penting dalam perkembangan karakter Minke. Melalui pendidikan, ia memperoleh wawasan tentang dunia dan ketidakadilan yang terjadi. Novel ini juga menggarisbawahi pentingnya pendidikan sebagai alat untuk emansipasi dan kemajuan sosial. Minke dipengaruhi oleh berbagai tokoh penting dalam hidupnya, termasuk Annelies, Nyai Ontosoro, dan Jean Marais. Interaksi dan hubungan dengan tokoh-tokoh inilah yang memperkaya pandangannya tentang kehidupan dan perjuangan. Anak Semua Bangsa tidak hanya menceritakan

kisah fiksi, tetapi juga berfungsi sebagai refleksi sejarah Indonesia. Melalui narasi yang mendalam dan karakter yang kuat, Pramoedya mengajak pembaca untuk merenungkan perjuangan panjang bangsa Indonesia dalam meraih kemerdekaan dan keadilan. Pesan penting yang bisa kita ambil yakni tentang kemanusiaan, perjuangan, dan harapan. Anak Semua Bangsa adalah salah satu karya sastra yang paling berpengaruh dalam menggambarkan sejarah dan identitas Indonesia.

0: Esensi Buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.
2: Untuk kita yang tinggal di wilayah Indonesia, sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan gurun Atacama adalah gurun non-kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Dry Phyllis Antarctica. Menurut EarthDate, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.

0: Boy.
1: Apa, Ren?
2: Boy, aku mau keluar nih. Pinjam jaket lah.
1: Jaket?
2: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan. Belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukannya mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya, besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah, jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan, Boy? Marah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
2: Oh iya. Ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
2: Allah, Boy. Kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50 ribu yang kamu pinjam bulan lalu, mana?
3: Koreksi orang nomor 1, padahal dia juga gitu.
4: Zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh. Oh ya, bagaimana caranya? Download di App Store atau Play Store RRI Digital. Oke, ada apa saja di RRI Digital sih? Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak. Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya. Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada. Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya. Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya. Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

Kamu jomblo? Pasti kata itu tak asing berseliweran di telinga. Yups, kata jomblo selain familiar juga terkadang sensitif sebab menjadi titik kesendirian seseorang. Dalam bahasa Indonesia yang baku, kata jomblo yang tepat adalah jomblo. Bila didefinisikan berdasarkan pengertian anak muda zaman sekarang, maka jomblo adalah bahasa percakapan yang digunakan untuk menyebut orang yang tidak memiliki pasangan atau kekasih. Memang kata jomblo itu sendiri tidak akan kita temukan di Kamus Besar Bahasa Indonesia, karena ternyata jomblo berasal dari kata jomblo. Apa sih jomblo itu? Ternyata kata tersebut berasal dari bahasa Sunda yang sudah dibakukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dan memiliki arti negatif dari gadis tua. Kata ini digunakan untuk menyebut perempuan yang sudah tua namun belum menikah atau memiliki pasangan. Kenapa kata jomblo menjadi jomblo? Ternyata kata jomblo sendiri bila dilafalkan lebih enak ditambahi huruf B. Sehingga kini kata yang digunakan adalah jomblo. Seiring perkembangan zaman, kata jomblo mengalami perluasan makna. Tidak hanya digunakan untuk perempuan, namun ternyata juga bisa digunakan para laki-laki.